Hai, saya Ilka Deni. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: jadwal tamu Arab yang lagi ngetop.
1: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
2: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
3: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya, bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan
4: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
5: radio yang paling asoy, asyik coy.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asor.

0: Kalau liburan ke luar negeri, baru siapin paspor aja, udah jadi cerita sendiri. Dari bangun, siap-siap, langsung berangkat dalam sekejap. Bawa dokumen asli, nggak lupa difotokopi, sempetin sarapan roti, bawa bekal nasi, ngebut ke imigrasi. Kirain masih sepi, taunya udah ngantri. Tapi dulu belum ada M-Paspor. Bisa daftar kapan aja, di mana aja. Sebelum ke imigrasi, foto dokumen asli, isi lengkap data diri, pilih pembayaran sesuka hati. Pagi, siang, sore, datang sesuai waktu yang dipilih. Kalau sudah jadi, ambil sendiri, bisa. Diantar ke rumah, bisa. Antri lebih cepat, masa berlaku lebih lama. Bikin paspor makin mudah dengan M-Paspor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal.

0: 1 PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Pakai angkasa. RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Herliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: untuk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio ada minyak herbal sultana, nah saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu saya coba sultana minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

0: 102 RCA FM
1: Instagram TikTok at rca.fm.banjar.fm.banjar.

Oktober 2026 ya, mudah-mudahan kabar baik, sehat semuanya, Mitra Echa. Ya biasa jumpa lagi di Info Sehat bareng Habutop, Habatop, Vitama, Sultana dan produk lainnya dari Denatur yang bisa dibeli di Sudah Echa atau bisa juga dibeli di agen-agen atau bisa pesan lewat WA ya, lewat 081 313 458 622. Baik, sekarang sudah jam 8 lebih 7 menit ya. Info sehat kita pagi ini tentang kanker payudara, kanker pria. Selanjutnya jenis kanker payudara. Kanker payudara terbagi dalam banyak jenis ya, namun ada 4 jenis yang paling sering terjadi bar ke jaringan sekitarnya. DCIS termasuk kanker stadium awal yang mudah diobati. Namun DCIS sama seperti ductal carcinoma in situ, kanker ini tidak menyebar ke jaringan di sekitarnya. Meski begitu, LCLS bisa menyerang salah satu atau kedua payudara. Berikutnya yang ketiga, invasif ductal carcinoma 70 sampai air susu, tetapi kemudian menyebar ke jaringan di sekitarnya. Kanker jenis ini metastasisnya juga bisa menyebar melalui darah dan saluran getah bening ke bagian tubuh getah bening payudara. Itu kanker yang tumbuh di puting payudara, kanker di payudara yang bisa berkembang cepat dan menyumbat saluran getah bening, yaitu jenis kanker payudara yang sulit untuk diobati dengan terapi hormon. Tetapi masih dapat ditangani dengan imunoterapi atau kemoterapi.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal mon Arab yang lagi ngetop.
1: 102 radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Ya, kembali info sehat pagi ini tentang kanker payudara ya. Berikutnya meta ECA penyebab dan faktor risiko kanker payudara. Penyebab pertumbuhan sel-sel kanker payudara masih diteliti. Namun meta ECA ada payudara pernah mengalami kanker sebelumnya ya, seperti misalnya kanker ovarium. Kemudian memiliki kebiasaan merokok atau mengonsumsi minuman beralkohol maupun makanan olahan dan tinggi lemak jenuh, menjalani terapi penggantian hormon setelah menopause, menderita obesitas dan menstruasi pertama kali sebelum usia 12 tahun. Berikutnya gejala kanker payudara. Kanker payudara meta ECA seringkali sulit terdeteksi pada tahap awal karena ukurannya yang kecil. Benjolan baru dapat teraba jika ukurannya cukup besar. Meski begitu, ada beberapa gejala khas dari kanker payudara ya, yaitu benjolan teraba keras dan tidak bisa digerakkan, kulit payudara memiliki luka tampak

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag-jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, selamat pagi buat yang baru gabung ya di SES 2,1 FM jam 8 lebih 28 menit. Ya, masih bareng di info sehat pagi ini tentang kanker payudara ya. Dan nanti setelah ini biasa ada lagu-lagu dangdut lawas. Cuma biasa tiap hari Minggu hanya sampai jam 10 ya. Nanti jam 10 kesananya biasa ada acara karaoke. Baik, tadi sampai di mana tadi ya? Tadi gejala kanker payudara ya. Diulang sekali lagi, diantaranya benjolan teraba keras dan tidak bisa digerakkan. Kemudian kulit payudara memiliki luka tanpa kemerahan atau berkerut seperti kulit jeruk, bengkak dan nyeri pada payudara, puting mengeluarkan cairan atau darah, dan bagian bawah ketiak tampak bengkak atau terdapat benjolan. Selanjutnya, kapan harus ke dokter? Mita Echa, tidak semua benjolan di payudara merupakan tanda kanker. Untuk memastikannya, Anda bisa langsung konsultasi ke dokter ya, jika menemukan benjolan atau perubahan pada payudara. Dengan begitu, pemeriksaan lebih lanjut dan penanganan yang tepat bisa dilakukan. Di samping itu, lakukanlah pemeriksaan kesehatan rutin bila Anda memiliki faktor risiko kanker payudara, ya misalnya memiliki keluarga kandung dengan riwayat kanker payudara atau berusia 45-54 tahun. Kemudian diagnosis kanker payudara. Pertama-tama dokter akan menanyakan gejala yang muncul serta penyakit yang pernah atau sedang diderita pasien maupun keluarganya. Setelah itu, dokter akan melihat tanda perubahan di payudara serta melakukan penekanan ringan pada payudara untuk memperkirakan tekstur dan ukuran benjolan. Guna memastikan penyebab dan tingkat keparahan dari benjolan payudara, dokter akan melakukan berbagai pemeriksaan penunjang ya, diantaranya dengan USG payudara untuk melihat jenis dan penyebaran dari benjolan di payudara. Kemudian mamografi guna mengetahui benjolan di payudara bersifat jinak atau ganas. Yang ketiga, MRI untuk mendapatkan gambaran dari jumlah, ukuran, dan lokasi benjolan payudara dengan lebih jelas. Dan satu lagi, biopsi dengan pengambilan sampel jaringan benjolan.

0: Kenalin, ini Anti. Efisiensi udah tertanam di dalam diri. Anti jarang masak nasi, lebih suka beli di aplikasi. Gak lupa asupan kopi sehari-hari. Kalau yang ini, Anto, Anti Online. Gak mau ambil resiko, beli apa-apa, harus ke toko. Meski beda sana sini, Anto dan Anti sama-sama mau liburan ke luar negeri. Buat bikin paspor, Anti daftar di aplikasi. Sedangkan Anto datang langsung ke kantor imigrasi. Ternyata gak bisa langsung antri. Anto dapat info ternyata bikin paspor harus daftar dulu di aplikasi. Dengan senang hati, akhirnya Anto buka M-Paspor punya Ditjen Imigrasi. Gak pakai antri, siapkan data diri, pilih kantor imigrasi dan waktu kedatangan sesuka hati. Datang ke lokasi, bawa dokumen asli, lalu foto diri. Pakai M-Paspor, semua teratasi. Paspor udah jadi? Masa iya pergi sendiri?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI,
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asoy.

0: Rud,
1: ada apa lagi sih, Pak?
2: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
1: Rudi. Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
2: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak nggak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
2: Ya, iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
1: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
2: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
1: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
2: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
1: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
3: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. We'll be right back.

jalan di payudara, radioterapi yang menggunakan sinar X untuk menghancurkan sel-sel kanker, terapi hormon yaitu pemberian obat untuk menghambat hormon yang memicu perkembangan sel kanker, misalnya tamoxifen atau femara. Kemudian kemoterapi yaitu pemberian obat untuk membunuh sel-sel kanker dengan cepat. Terapi target dengan memberikan obat yang berfungsi menghambat pertumbuhan sel-sel kanker secara spesifik. Dan imunoterapi yaitu pemberian obat penekan imun agar menghambat perkembangan sel-sel kanker. Dan penutup metaca pencegahan kanker payudara. Kanker payudara dapat dicegah dengan meminimalkan faktor resikonya, di antaranya melalui berbagai upaya berikut: membatasi makanan olahan dan sumber lemak jenuh, serta banyak mengonsumsi makanan sehat termasuk sayur, buah, dan biji-bijian. Olahraga rutin setidaknya 30 menit setiap hari, menjaga berat badan agar tetap ideal, menghentikan kebiasaan merokok, membatasi konsumsi minuman beralkohol, melakukan konsultasi ke dokter terlebih dahulu sebelum menjalani terapi penggantian hormon pasca menopause, menjalani pemeriksaan payudara secara mandiri atau oleh dokter secara rutin, terutama pada wanita yang memasuki usia 40 tahun.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Ya, Mitra aja jumpa kita cukup sampai di sini ya, di Info Sehat Talk pagi ini. Terima kasih kebersamaannya. Jumpa lagi besok pagi jam 8. Ya, ya. Selamat pagi semuanya. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Luis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar, nomor 50 belakang, Makassari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081-313-458-622.

0: Ya, assalamualaikum pagi semuanya, mereja penyedia lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Ya, biasa jumpa lagi di acara Danau Sasoy ECS 2,1 FM ya. Cuma biasa ya, tiap hari Minggu hanya 1 jam acara lagu dangdut lawasnya sampai jam 10 ya. Biasa bersama Habuto, Pak Bato, Pitama, Sultana, dan produk lainnya dari Denatur. Bisa dibeli di ECA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya. Baik, dari pagi tadi daftar hadir sudah ada Butin Anggrek Ungu, terus ada siapa lagi? Ada yang sudah minta lagu, siapa ini? Reni ya, Reni Maimai Gunung Cupu. Salam buat Mama Depina, Kang Darsa, Teh Hendra, Teh Ismail, Teh Bunga, Mas Sanudin, Pak Edi Sinang Laut, Kang Parit, Kang Tarso, Pirus Taylor. Lagunya Senyum dan Hatimu dari Ike Nurjana ya. Terus tadi ada siapa? Ada Teh Leo juga hadir dari tadi. Ada Bunda Niken, ada Teh Bunga ya, Teh Bungsu mau on air sok. Teh Hendra, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Bahtera Cinta dikirim buat Reni Mei, Mama Depina, Pak Ajar, Arsel, A. Andi, Benah, Binyai yang jualan combro. Combro teh yang di jeronya teh apa sih ya, yang di jeronya teh itu teh. Istimewa buat Ayang di pintu buat A, makasih sudah dibacakan ya. Yo, makasih kembali sok Teh Bungsu Garut. Ini kok ini suaranya ya? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danas Asoy.
1: Kamu narang yang lagi ngetok.
0: Iya,

0: ngetop kela. Gimana kabarnya ini Bungsu Garut?
1: Alhamdulillah lagi baik.
0: Oh lagi baik ya.
1: Sebaliknya aduh.
0: Ya mendingan lah semalam itu istirahat tidak ada siaran aduh.
1: Iya nggak ada siaran.
0: Kena virus mungkin ya.
1: Mudah-mudahan terus sehat.
0: Amin amin. Sok di laguan apa baru ada senyum dan hatimu terus bahtera cinta baru dua.
1: So, lagu, baru dua ya.
0: Lagu apa teh?
1: Sakitnya hatiku.
0: Sakitnya hatiku dari lagu lawas bukan? Hah?
1: Lawas kan?
0: Dari siapa?
1: Itu apa lagi sih?
0: Hah?
1: Dari Dahlia.
0: Iis Dahlia.
1: Dahlia ya.
0: Oh sakitnya hatiku ya Iis Dahlia.
1: Asal. Buat anak-anak yang lagi tugas ya. Benar-benar sehat.
0: Iya, amin.
1: Buat
0: amin.
1: Teman juga Mas Herdi buat Abimanyu, Bunda Mawar, Bunda Rati. Buat Abimanyu juga.
0: Terus
1: Indri, ayah Kang Ujes.
0: Kang Ujes.
1: Dan Isman, Kang Obed. Buat Mama Lisna juga. Mama Putra, Mama Devina, Mama Alki. Buat Teh Siti, buat Kang Aden, buat Kang Garca, buat Kang Cito juga, buat Mas Dimas.
0: Terus siapa lagi?
1: Buat Abah Herman juga. Buat siapa lagi?
0: So.
1: Buat Bang Madun juga ya.
0: Siapa?
1: Itu Bang Madun dari Cimana juga.
0: Oh Citapen,
1: Citapen. Citapen, iya. Kenapa ke pagi? Iya, pokoknya di kumen-kumen
0: saja. Di kumen-kumen, iya.
1: Buat semua mitra saya. Mudah-mudahan semuanya kada sehat selalu.
0: Yo, amin, amin.
1: Buat jalan tugas, makasih juga ya.
0: Yo, sama-sama.
1: Mudah-mudahan selesai juga bertugas ke keluarga.
0: Iya.
1: Tadi makasih.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Bunda Niken di jalan Horasbah ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya dari Epi Tamala, lagu apa saja. Salam buat semuanya Mita Eca, moga sehat. Yang sisiran juga moga sehat selalu. Amin, ya Rabbal Alamin. Sok, siapa belakang Teh Bungsu? Ada Teh Bunga ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Lila,
2: selamat
0: wa-
2: pagi juga.
0: Waalaikumsalam, Dana Salsoy.
2: Asik coy.
0: Asik coy ya.
2: Gimana kabarnya?
0: Ya lumayan sekarang malam istirahat tidak sisiaran ya.
2: Body ya.
0: So, lagunya apa?
2: Moga ampit aja.
0: Amin, amin.
2: Apa sih nada-nada cintanya?
0: Dari siapa? Epi Tamala.
2: Iya.
0: Sok di
2: yang barusan turunnya selamat Teh pagi juga
0: Bungsu.
2: Buat aduan selalu berkeluarga. Teh Bungsu ya.
0: Iya, terus
2: dan di main-main. Teh Ismai.
0: Teh Ismai.
2: Kang Garsa. Kang Adik Juradini.
0: Kang Adik.
2: Kang Jipe, Kang Obej. Bunda Rati. Mas Ikam. Kang Hendra. Mas Herdi, Mas Anidin. Teh Ani dua-duanya. Umi dua-duanya. Kang Heri juga. Teh Indri, Kang Panji.
0: Kang Panji. Terus siapa lagi?
2: Siti Salamah. Terus Bunda Mawar juga
0: Bunda
2: ya,
0: Mama
2: Yatina, Teh Nene,
0: Angin-anginan, ke sana.
2: Siapa lagi? So. Mahlisna, Teh Ai juga, Amanja, Manur,
0: Mama Nur dari mana? Mama Nur asa baru dengar.
2: Siapa?
0: Mama.
2: Teh Nur apa siapa yang di pasar katanya?
0: Oh iya, itulah yang.
2: Amin.
0: Terus. Sok siapa lagi?
2: Yang suka diusan ke sana kok. Lupa ini mau gimana?
0: Ih, belum ke sana. Nyoba nyuruh ke sana. Belum.
2: Ke sana tapi belum.
0: Belum.
2: Belum nyampe juga ya. Apa sih bu gimana ya? Buat Mang Oci.
0: Mang Oci. Terus
2: siapa tuh Mama Putra, Bapak Putra juga ya. Selamat pagi buat semuanya di Kumin-Kumin. Semoga pada sarah rehatnya. Kang Aling kemana ya kumon kalian?
0: Nanti so pasti nanti gede mau genok lagu Kang Aling macam mana?
2: Iya mungkin di empat-empat ya kuatannya.
0: paling ya, cukup buat lima
2: obat yang suka di elek tuh sama Kang Ade.
0: Nah, balas dendam sekarang.
2: Ya, buat apa? Sehat selalu bareng kebogonya di mana saja berada ya. Semoga pada carocok sehat-sehat juga.
0: Cocok botol. Iya, Teh Bunga, makasih. Ini siapa? Reni ya, Ikan Nurjana, senyum dan hatimu ya.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Radio Cempaka Angkasa RCA,
5: radio yang paling asoy, asik coy.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.
3: Ya, teleponnya ditutup ya, lewat pesan saja. Waktunya tidak lama, soalnya hanya sampai jam 10 ya. 9 lebih 22 menit, ada Neneng di Jeddah Saudi. Ini sambungan internasional. Apa ya, Neneng di Jeddah jam berapa sekarang? Subuh apa? Jeddah pospat, senai kira-kira di Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeddah pospat hadir lagunya Titip Cintaku. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terus ada Arsel Binangun hadir. Iya, sebelah mana Arsel Binangun nate lupa. Terus ada Bang Madun Citapen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Resesi Dunia dari Ceng XSB. Apa dari siapa Bang Madun? Ada itu dari Ceng XSB. Oh, yang orsinil saya dari Marakarma, kirain teh yang itu yang versi Ceng XSB. Salam buat fan ECA dimanapun berada, asik coy. Iya, siap Bang Madun. Terus ada tadi Bunda Ratih daftar hadir, sok lewat pesan saja ya. Mama Wulan juga, assalamualaikum waalaikumsalam dan asasoy, lagunya Tamu Malam Minggu. Buat Teh Bunga, Teh Reni Maimai, Bunda Hanum, Bunda Rati, Kang Ujes, Kang Acu Grosir, Teh Nur, Kang Obet, Pak Edi, Mahoci, Kang Adeng, Teh Ai Sukaraja, Teh Ismai, Dimkumin, spesial yang sisiaran. Moga sehat selalu, makasih atas dibacakannya. Iya, sama-sama. Terus ada Mama Hati Sinjai, assalamualaikum waalaikumsalam. Lagunya Munafik, salam buat Bunda Nike, Neneng, Teh Bungsu, Kang Darsa, Mas Sanudin, Teh Ismai, Kang Edi, Kang Ujes, Kang Adeng Suradeng, Bunda Ratih, Mama Oci, Mama Aa, Dingkumin, yang sisiran, moga sehat selalu, banyak rezeki, makasih. Sama-sama AF, juga lagi apa AF? Iya, ada Kang Darsa di studio, tuh. Lagi ngadem ya. Mama Aa juga, oh ini ada lagi foto Koko Jo lagi, ini Mama Aa, ini ganti ya sekarang mah tidak ngadilak ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi buat semuanya. Terus ada Mas Abdul Holik dari Pekalongan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi Kak. Hadir lagi di Danas Asoy, lagunya Syahdu dari Bang Haji Roma. Buat semua mitra Ece yang sedang dengerin ECA, dengerin ECA Danas Asoy. Salam buat yang kemarin nyenggol. Oh, ini kalau hajat mah di apa, di pulang ini ya. Antara lain Kang Ujes, Teh Bunga dan kawan-kawan. Terima kasih, moga bahagia bareng keluarga, amin. Terus ada Akim Malabar, assalamualaikum waalaikumsalam, pagi Kang, antara Jawa Sumatera, lagunya buat Akang, terima kasih. Iya, sama-sama. Ini lagunya siapa? Teh Bungsu ya, Sakitnya Hatiku, Is Dahlia. Terus siapa Tamala, nanti ada Bunda Nikan di Jalan Horasbah, Permata Hati ya. Terus tadi Teh Bunga juga, Evita Mala ya, Teh Bunga, Nada-Nada Cinta.

0: kalian. Ini adalah tentang paspor anak. Anaknya mana? Oke, bisa kita mulai. Daftar dulu. Loh, mau kemana? Kan ada M-Paspor. Bisa kapan aja, di mana aja. Tapi kalau 0-5 tahun, tidak harus daftar di M-Paspor. Kalau sudah daftar, datang dengan dokumen lengkap, salinannya, dan materai. Bawa anaknya. Mulai dari 0-17 tahun, semua bisa punya paspor sendiri. Ambil fotonya. Sekarang, tinggal menanti paspor jadi, tanpa rasa khawatir. Selamat berlibur.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asor.

0: Eh, hey, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas,

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.

0: Silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Banja.
1: Ya, masih ada pesan dari Mama AA yang sudah diganti ya, Ma. Foto zaman jahiliyahnya. Foto terbaru sekarang ya. Lagunya Benang Biru Hatur Nuhun. Aduh, sepertinya Kasbon, Ma, lagunya ya. Juga buat yang lainnya ada beberapa Kasbon ini. Ya, hanya tiap minggu biasa hanya sama jam 10 ya, nanti ada acara karaoke ya. Ini lagu buat Nining di Jeddah Fosfa, Titip Cintaku Ana Sutra. Terus buat siapa tadi teh, Bang Madun Citapen, Mara Karma, Resesi Dunia, Mamah Wulan, Tamu Malam Minggu. Ya paling 3 lagu ya cukupnya. Buat yang lainnya maaf, besok lagi ya. Buat Akim Malabar, Mamah AA, Mas Abdul Holik, terus Mamah Hati Sinjai, Kasbon dulu ya, terus Bunda Rati juga ya. Nah, ini buat Neneng di Jeddah Fosfat. AF-nya juga itu checklist 1 ya, kemana?

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: asal semua kehendak pencipta.
1: Resesi dunia 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Hai, saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: Ya, assalamualaikum semuanya, beda aja, cik. Ya, masih di Aceh 102,1 FM ya, hari Minggu 11 Oktober 2026 jam 10 lebih 5 menit ya. Biasanya kita jumpa di acara Karaoke Asoy ya. Jangan lupa, biasa bersama Habuto, Pabato, Pitama, Sultana dan pedagang atau lainnya, bisa dibeli di Aceh atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, lewat 081-313-458-622. Ya, langsung kita uncheck sound dulu, Kang Darsa, coba
1: cek.
0: Ya, iya. Ini dibuka sama Kang Darsa ya, tak dapat tidur bareng Elisa, siapa ini? Elisa Rusman ya.

0: kasih Kang Darsa. Ya, ada daftar hadir, ada oh Neneng di Jeddah Fosfat, ada Teh Bunga, ada Teh Bungsu, ya Bunda Nikan, Teh Imas. Ya, kita ke telepon 0821-3058-8988. Ya, sudah ada siapa ini? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Mas Herba Ramon Arab
0: yang lagi ngetop, ya, Kang, Kang Hedi, ya.
1: Okay. Aku pengen teriak sama lagu yang itu, yang tinggi itu.
0: Lagu apa?
1: Dari Irfan Lia, ya.
0: Apa judulnya?
1: Milikku. Milikku.
0: Milikku yang lagu Arabik bukan aslinya?
1: Tapi yang dari Irfan Lia, ya. Yang ada Ranya, ya.
0: Bukan Irwan Cigerendeng, bukan?
1: Kan, Irwan Dea, ya.
0: Oh,
1: Mas,
0: iya.
1: Kang Darsa, ya. Mate Bunga, Kang Adeng.
0: Iya.
1: Paraja.
0: Irwan.
1: Bunga Mawar, Teh Bungsu. Buat Teh Leo. Buat Teh Imas. Buat Teh Ismai. Buat Siti Salama, Kang Asyik Dampa. Buat Kang Obet. Buat Teh Ani. Terus buat Bunda Katik.
0: Ada juga Irwan Cigerendeng ini.
1: Kusinah juga. Buat Bunyen.
0: Bunyen, ya.
1: Macam Kayan.
0: Abah Abu. Ika Ian sudah almarhum.
1: Terluka lagi.
0: Kang Edi.
1: Kang Ujir. Menyara lah, Kak. Kuat nanti, ya.
0: Irwan Cigerendeng.
1: Kedap Kelar Cabe.

0: sampai ke sana nih. Sampai ke sana ngadar kabel nih.
1: Oh iya.
0: Cuman doang.
2: Jadi dari tadi belum
0: dapat lagi kan selalu ya.
1: Ya, amin. Waalaikumsalam ya Kang Hedi.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ae, geni si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, tos sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
3: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti ceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
4: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta obatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, jengkurang perkasa, kasing sahawai, jayana kene, ulang ngerasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit, pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binung tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
5: Pengobatan Raja Rimba salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
1: Ya, kembali ke telepon, sudah ada siapa ini? Halo.
6: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam di Habatopan.
6: Habatopan anu herbal anu
1: geus ngetok. Anu ngetok uluh ya urang mana ya ka mana wungkul. Ya udah. Seueur.
6: Oh, habis tepangnya.
1: Ya, seueur a job sigana ye mah nya. Alhamdulillah. Miring bingah. Aduh.
6: Terakhir tepang teh di zaman masternya
1: hari tadi. Oh, aduh, iya. Sapa sa job sa anu getos wah ya anjing sama sok atuh anu sor job bade lagu naeun
6: anjeun
1: nu jadwal
6: anjeun nu rapli
1: anjeun ke rapli sanandar ke
6: selangkung mana we
1: di hadapan anjing
6: aturan ti payung kan wae moga singkat ka papaos
1: Kang Darsa
6: mohon aturan dalam waktu Kang Darsa Geratinya
1: Sehat jauh beda Sehat
6: Hilam Gerati
1: Ayah
6: Bunda Mawar Kang Herdi
1: Kang Herdi
6: Selamat Kang Umi Mawari

bertegangan rusak rasa, megatkan cinta.

0: ismay de
1: ismay de Mayanti.
0: Oh, sanes de Hong re na sanes.
1: Ismay de Mayanti.
0: Oh, Damayanti.
1: Di belo di Pangandaran.
0: Oh, ohon ohon.
1: Kali belo.
0: Amin.
1: Anu mantak nineng dari Ismay de.
0: Dah, aduh nineng gupai lamunan atau nineng. Upaya. Sami-sami.
1: Buka waktu terang parang biar nanti tunjang dan kena mata saya.
0: Amin.
1: Dalam waktu kami saya tiada daya nak. Mm-hmm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Asep dampak.
2: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
3: Halah, paling juga kuotanya habis.
2: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
3: Aduh, kebiasaan nih, tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
2: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
3: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotik buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Ya, kembali 0821-3058-8988. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Haba Sopan.
1: Kamuan Arab yang lagi ngetop.
0: Yang lagi ngetop. Tewung Sugarut, ya. Sudah ngirim lang-lang ling-lingnya?
1: Sudah.
0: Terbelenggu, teh lagu siapa? Iyet Bustami apa?
1: Siap? Rana Rani.
0: Oh, Rana Rani. Iya, siap, Ete.
1: Insya Allah. Untuk Mas Erdi, ya. Buat yang sakit dampak. Ibu, Mas.
0: Tuh, Bunda Rati ke Payuna.

0: Atur nuhun.
1: Sami sami teh wongso.
0: Pokoknya buat suami saya RC. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Halo, adalah 30 hari setelah penerbitan.
3: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
2: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
3: Kan aku udah bayar, bisa refund gak?
2: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
3: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa gak?
2: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
4: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.
1: Ya, kembali di belakang siapa tadi, Teh Bungsu ya, ke 0821-3058-8988. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Di Haba Topa.
5: Haba Topa, bater bayang, paling top.
1: Yang paling top. Kita masuk juga ya, Teh Bunga. Sudah ngirim tadi linknya?
5: Sudah.
1: Kela, kela.
5: Orang biasa.
1: Kang Ceng Ek. Eh, yang mana?
5: Bukan, orang diatik,
1: bukan
5: yang pertama.
1: Kang Ceng XSB juga sudah ngirim.
5: XXXB, selanjutnya gitu ya.
1: Tapi belum masuk Kang Ceng.
5: Mas Herdi, Teh Ismai, Teh Bungsu, Bunda Rosi. Masuk dong. Asik-asik. Tengok J. Tandar, tandar.

0: Ada Mamah Wulan Sapasi. Wulan Sapasi.
1: Iya, dan selamat siang buat semuanya. Salamnya yeah. Buat semuanya aja.
0: Iya.
1: Buat aja kerajaan puasa ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cina Bunga.

0: yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan ataupun 100 MB banget deh. Bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Ya, sekarang kita ke WP. Ini ada pelantun terserah Boy Rades ya. Halo.
2: Ya, halo.
1: Halo. Di Habatopan.
2: Habatop, obat ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Yang paling ngetop. Tadi sudah ngirim lang-lang ling-lingnya.
2: Udah.
1: Oh, bukan
2: Bukit Berbunga.
1: Oh, bukan Boy Rades.
2: Yang koplo.
1: Bukan. Oh, bukan.
2: Ya. Yang koplonya.
1: Siap.
2: E minor nada pria atau cowok gitu.
1: Siap.
2: Kan.
1: Ini siap.
2: Buat teh bunga. Buat teh bungsu.
1: Diikat, ini diikat. Pakai ikat biasa.

0: Security di jalan Kapten Jamhur.
1: Kapten Jamhur.

0: Terima kasih.
1: Yo, sama-sama.
0: Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus?
1: Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal

0: PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ya, kembali ke studio ada Kang Darsa, Nyonda, Kang Darsa. Nyonda, itu nanti ada roti kecil, itu kantono asna roti kecil, anak kukut ya. Di Gunung Puntangan, sonata, anggrek ungu, benda niken, aduh kantono asna roti kecil, anak kejantanon, toko parfum, apa namanya.

Nanti di lomok-lomok itu mengkubumi sokang dan salah Sundaan lah yang ngupingkan Sunda ya aduh nuju kirang empit mitra aduh naon bentang manglayang cirian kang anu nada yayan nanti nu mana buat saya tadi no gambar naon kupatahu mana segala gambar kupatahu mana sih mana cina lagu mana kau mana sih punya bentang manglayang gambar kupatahu teh nyambung lah sok mana nu iya salah satu mararoda bisa iya ya mitra banyak lagu karaoke bentang manglayang gambar na kupatahu atau ah gunung paling ya biasa nage atau iya gambar atau manusia siaran yang kupatahu itu mana

0: bodas kan?
1: Campak ke bodas. Kada lompat engke teu lancar, lancar teu. Bisi lompat siga kamari.
0: Kata eta
1: ieu lompat kamari.

sekedap pegana lohor, misalnya lohor nate ayo nama tabu 11 lengkung seberat 30 genep menit gitu nya. Kayak maksa ke neneng tadi hoyong naon neneng sana kangen naon neneng teh. Depean atunya Kang Darsa ya kumaha ya. Ini tuh ayah lalir-lalir acan. Ini tuh ayah lalir-lalir acan ya teh.

Ya, jangan lupa buat topi tamam, minta aja obat herbal dari Denatur ya. Bisa diberi di aja atau di agen-agen atau bisa pesan lewat WA.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan, top. Obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Apakah Angkasa? RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
1: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
0: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Asor.
5: Dulu mau liburan ke luar negeri, baru siapin paspor aja, udah jadi cerita sendiri. Dari bangun, siap-siap, langsung berangkat dalam sekejap. Bawa dokumen asli, nggak lupa difotokopi, sempetin sarapan roti, bawa bekal nasi, ngebut ke imigrasi. Kirain masih sepi, taunya udah ngantri. Tapi dulu belum ada M-Paspor. Bisa daftar kapan aja, di mana aja. Sebelum ke imigrasi, foto dokumen asli, isi lengkap data diri, pilih pembayaran sesuka hati. Pagi, siang, sore, datang sesuai waktu yang dipilih. Kalau sudah jadi, ambil sendiri, bisa. Diantar ke rumah, bisa. Antri lebih cepat, masa berlaku lebih lama. Bikin paspor makin mudah dengan M-Paspor.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: dikerokin gitu.
1: Mata tinggal digaruk aja.
2: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
2: Emang mau kemana?
3: Invitama sudah terdaftar sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Invitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
4: Dari Kalirejo, saya mau berbagi dan sangat sakit berat berjalan. Alhamdulillah, saya selalu sedia minyak herbal serbaguna sultana. Untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Bekasari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081 313

0: RTA. Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geni si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, tos pertos kapungkur, mani lesu, oget aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayana saranti ece. Anu masihan alamat, di warang berobat karaja rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu kadieu berobat anu teu aya hasilna. Saparantos karaja rimba mah, jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Ya atuh Akang, matak ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten keur kulawargi ece.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyambak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat kana Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawak, mani encer, jengkurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satia panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binung tanggung jawab dina tareka jengobatan panyakit. Ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Kenalin, ini Anti. Efisiensi udah tertanam di dalam diri. Anti jarang masak nasi, lebih suka beli di aplikasi. Gak lupa asupan kopi sehari-hari. Kalau yang ini, Anto, Anti Online. Gak mau ambil resiko, beli apa-apa, harus ke toko. Meski beda sana sini, Anto dan Anti sama-sama mau liburan ke luar negeri. Buat bikin paspor, Anti daftar di aplikasi. Sedangkan Anto datang langsung ke kantor imigrasi. Ternyata gak bisa langsung antri. Anto dapat info ternyata bikin paspor harus daftar dulu di aplikasi. Dengan senang hati, akhirnya Anto buka M-Paspor punya Ditjen Imigrasi. Gak pakai antri, siapkan data diri, pilih kantor imigrasi dan waktu kedatangan sesuka hati. Datang ke lokasi, bawa dokumen asli, lalu foto diri. Pakai M-Paspor, semua teratasi. Paspor udah jadi, masa iya pergi sendiri?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasik.

0: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: Kakak Angkasa RCA Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
2: Halah, paling juga kuotanya habis.
1: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya Bu?
2: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
1: Bu, ini si angka berapa sih Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja Bu sama Ibu.
2: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
4: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy. Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: kalian. Ini adalah tentang paspor anak. Anaknya mana? Oke, bisa kita mulai. Daftar dulu. Loh, mau kemana? Kan ada M-Paspor. Bisa kapan aja, di mana aja. Tapi kalau 0-5 tahun, tidak harus daftar di M-Paspor. Kalau sudah daftar, datang dengan dokumen lengkap, salinannya, dan materai. Bawa anaknya. Mulai dari 0-17 tahun, semua bisa punya paspor sendiri. Ambil fotonya. Sekarang, tinggal menanti paspor jadi, tanpa rasa khawatir. Selamat berlibur.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI,
2: Tasikmalaya. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asor.

0: Tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Bekasari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081 313 458 622.
2: P Gantang.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: Simpatik mus. Ya Allah sih.
1: Makin asik.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asoy.

0: terus gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCA FM Banjar Asoy. TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
4: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
5: Halah, paling juga kuotanya habis.
4: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
5: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
4: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
5: Ya udah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing, Ibu, dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
6: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Enak ya, Dek?
1: Enak.
0: Aduh, gedemek.
1: Enggak. Bahaya.
0: Enggak kenean.
1: Enak, Mas. Enak.
0: Melebu separuh itu, Mang, ya.
1: Coba jajan.
0: Enak ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saranti ce, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mantap nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabibuda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.

Ya, assalamualaikum. Sore semuanya, Mitra CA. Ya, sudah jam berapa ini? Jam 2 lebih 17 menit ya. Belum ada kabar dari Sumenep ini. Belum ada kabar dari air ini kemana ya. Sudah ditinggal berjam-jam ini lagu. Ya, kita cek dulu sambil nunggu air Meta ECA OTW Banjar biasanya ya dari Sumenep. Kita cek sound dulu ini.

0: air teh mana. Masih di Sumenep ya, benar hati airnya masih di Sumenep. Belum ada.
1: Greenfield coba baru.
0: Tuh, sudah hampir setengah tiga ini, aduh. Sudah ditinggal berapa liliran tadi?

0: Tatar ini, aduh, airnya masih di Sumenep itu, Terismai. Tuh ininya juga belum dicas ini. Sok ada siapa? Sumenep Banjar berapa jam sih ini? Halo?
1: Halo?
0: Iya, halo, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di apa topan, Kang Herdi?
1: Pengajaran mengenai.
0: Iya, ini tuh.
1: Ya, kabar nanti.
0: Tidak ada kabar, ini sudah ditinggal berapa liliran tadi ini. Sok, lagu apa, Kang Herdi?
1: Udah ngopi kan?
0: Ngopi mah sudah, tapi belum ngebaso ini. Aduh. Halo.
1: Gampang. Maya.
0: Lah sok bitaan.
1: Yang kenalnya Dedi Keyboard.
0: Bitaan Kang Herdi mah tadi masih adakah? Yang channel apa?
1: Dedi Keyboard.
0: Bukan Rasmega, bukan.
1: Bukan, ah, Dedi Keyboard aja.
0: Dedi.
1: Terus main.
0: Dedi. Oh, ini. Bitaan. Pedal tadi ada. Ada masih adakah cinta tetehnya? Tadi nama mau Maya tadi teh, tapi bisa ada ya. Yang bisa ada Bina. Yang tersungging.
1: Iya.
0: Sok ta Kang Herdi lah.

0: Gini Andi.
1: Iya, Kela. Asa jarang ada yang nanggal sekarang, Kang Eldi?
0: Tepayung.
1: Oh, tepayung. Langsung gitu.
0: Tepayung.
1: So, lagu dawa.
0: Lagu dawa.
1: Lagu apa?
0: Gitu, yang dari Arif.
1: Hah?
0: Dari Arif.
1: Arif apa judulnya?
0: Mas Hantaran.
1: Asik, Mas Hantaran. Sendiri, duet?
0: Sendirilah. Oh. Ini tepayu, Andri.
1: Oh. Ajianana mungkin itu ya, luntur itu di bawah kaca itu dah, itu dina loket eta.
0: Iya.
1: Teh bunga ada tuh airnya.
0: Bunga, ayo iba.
1: Masih di Sumenep tuh airnya.
0: Iya.
1: Ya setelah ini nanti asar dulu, nanti dilanjut setelah asar ya. Ini belum kadaraban kenzong. Aduh gimana? Belum kadaraban kenzong. Kang Darsa mampir ke

0: liburan ke luar negeri, baru siapin paspor aja, udah jadi cerita sendiri. Dari bangun, siap-siap, langsung berangkat dalam sekejap. Bawa dokumen asli, nggak lupa difotokopi, sempetin sarapan roti, bawa bekal nasi, ngebut ke imigrasi. Kirain masih sepi, taunya udah ngantri. Tapi dulu belum ada M-Passport. Bisa daftar kapan aja, di mana aja. Sebelum imigrasi, foto dokumen asli, isi lengkap data diri, pilih pembayaran sesuka hati. Pagi, siang, sore, datang sesuai waktu yang dipilih. Kalau sudah jadi, ambil sendiri, bisa. Diantar ke rumah, bisa. Antri lebih cepat, masa berlaku lebih lama. Bikin paspor makin mudah dengan M-Passport.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI
2: 102. Radionya Kota Banjar.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
2: Mata teteh gatel, agak perih.
1: Ya, tinggal digaruk aja.
2: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
1: Nanti kalau mau berangkat.
2: Emang mau kemana?
1: Mau ke kota dong.
2: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
1: Buat apa?
2: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

tadi waktu istirahat dulu tadi waktu asar ya untuk Banjar dan sekitarnya. Dilanjut karaoke aso ya, ada siapa? Oh, pelantun resesi dunia sudah ngirim itu ya, sudah ngirim lang-lang ling-ling. Ya, bentar dulu ya, pelantun resesi dunia.

0: sahabat Herbayang, kali ini telepon.
1: Iya, gimana?
0: Maka Piralsin sampai kabar ya obok diri.
1: Kela, gimana?
0: Dengerian nyanyi barusan.
1: Kela, ini di, harus di doping dulu, ininya mau parung.
0: Sehat-sehat ya.
1: Iya, bentar-bentar. Lagu apa?
0: Tak terduga.
1: Tak terduga.
0: Ya, duet.
1: Kela, tak terduga.
0: Kenapa salah dituyun? Berterobokan.
1: Suara apa itu ya?
0: Buat kandung yang aku, Kang Adeng Budaya Tampak.

0: diulang sama itu aja ya, tidak bisa kalah.
1: Stop lah. Sama komputer.
0: Oke.
1: Buat Mama Putra, Bapak Putra juga ya. Putra tinggal. Apa lagi ya? Apa lagi? Teh bunga udah ya. Teh bungsu ya. Teh mawar juga ya. Suka masuk teh mawar ke Aisyah lalu juga ya. Buat siapa lagi ya? Semuanya aja di cekoi. Capek, abang penyiarnya bukan nggak bisa.

0: Sampai jumpa. Yang penting happy ya.
1: Iya, terima kasih Bunda Mama.
0: Sama-sama. Yo, sehat selalu ya, anak-anaknya ya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu tulisannya apa sih?
3: Yang mana?
2: Itu, yang di papan itu.
3: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
2: Ngeblur.
3: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
4: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
5: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
4: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
5: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
1: Ya, belakang punya bawaan. Halo.
6: Ya, halo.
1: Halo.
6: Ya, butuh obat kenapa narap yang paling ngetok.
1: Yang paling ngetok.
6: Karoke RCA Atoy.
1: Lagi di mana ini, Kang Ceng?
6: Di rumah makan tengah sawah Panatasan.
1: Oh, Panatasan.
6: Kami ngeluarin mobil nih, ada 3 bis.
1: Oh, iya.
6: Langsung aja.
1: Panatasan.
6: Lagi berkaroke ke radio gitu kan. Itu sesuai dengan yang dilingkan, Kak.
1: Iya, bentar.
6: Iya. Ada iklanan memang sedikit gitu kan. Buat yang udah pada masuk gitu. Disenggol sama TXXP gitu kan. Susah banget ngomongnya.

0: Terima kasih.
1: Yo, sama-sama, Kang Ceng. Amin. Iya, lagi ngebedahkan balong. Sumenep.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya.
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
4: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ya, di belakang Kang Ceng, XSB, sok ada siapa? Halo?
2: Halo, Assalamualaikum, Ah.
1: Ya, Waalaikumsalam, di Haba Topa.
2: Bapak tuh obat herbal yang paling ngetop.
1: Ya, paling ngetop. Sinjai gimana cerah? Gimana?
2: Panas banget, Ah.
1: Sami
2: Mawon. Panto kita di tuh.
1: Sami Mawon tuh.
2: Ya Allah, panas nayang.
1: So, di laguan apa?
2: Coba itu belajar yang begitu indah sayang.
1: Meriam Belina. Meriam Belina.
2: Itu aja coba.
1: Kela begitu indah.
2: Teh Bunga, Teh Isma, selamat sore. Ceng KSB tadi terus. Sobat Kang
1: Anding
2: ada, Kang Herdi, Kang
1: Ujian. Kang Herdi, tadi Bunda Mawar, tadi
2: Bunda sudah Mawar. Masuk. Teh Bungsu.
1: Iya, Bunda Rati Sinjai, ini begitu indah sayang lagu Meriam Belina ya, karya ya, Pancu.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Ya, jam 3 lebih 35 menit. Masih karaoke asoy. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di haba topan Kang Ojen.
2: Haba topan kalian lagi ngetop.
1: Ya, dikondisikan dulu sinyalnya. Sudah?
2: Sinyalnya mungkin mudah-mudahan aman.
1: Sok, lagu apa?
2: Apa yang lagunya? Sedekah.
1: Sedekah.
2: Iya. Bendera tiang, Mas Sore. Teh bunga, Mas Sore. Bunda mawar, Mas Sore juga ya. Kang Herbi, Mas Sore. Kang Rekmu, Bunike. Kang Pari, Pak Edi, Senang Gua Cirebo, Mas Amuti.
1: Dimas, tidak ada tanda-tanda kehidupan Dimas.
2: Teh Ayu Sukaraja, Teh Bungsu.
1: Dilanjut Kang Ujes. Sok.
2: Tadi orang-orang tadi ini kan ada yang mati.

0: Ya, Kang Ujes biasanya tidak aman sinyalnya. Sok dilanjut sama Teh Bungsu ya. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di apa tuh, Pak?
1: Ramona lagi ngetop.
0: Yang lagi ngetop ya, sok. Lagu apa, Teh?
1: Kita Manawi tentu.
0: So.
1: Aduh. Sekarang gebrak lainnya, halatuh. Saya cenderi terus lumpur.
0: Aku bukan Rahwana. Oke, ada iklan dulu. Aduh, nggak bibita iklan kali ya.
1: Bibitanya.

0: Alhamdulillah.
1: Ya sudah ya, Teh Bungsu.
0: Ya, terima kasih.
1: Yuk sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Tahukah waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan?
3: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
2: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
3: Kan aku udah bayar, bisa refund gak?
2: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
3: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa gak?
2: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
4: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.
5: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.

Hai, saya Ail KDI. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lasiem, alamat RT 03 RW 07 Desa Selarang Kesugihan. Saya mempunyai keluhan mata rebeng kalau melihat kurang jelas. Setelah saya mengkonsumsi Vitama secara rutin sehari 3 kali

0: Sudah habis 2 botol, alhamdulillah sekarang sudah banyak perubahan. Bagi saudara yang lain yang mempunyai berbagai keluhan mata, ayo jangan ragu untuk membeli Vitama, obat herbal yang membantu memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Bandar.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit gatal-gatal, tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin sembuh berangsur-angsur, dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

Ini Kang Darsa Miharja teh. Ya, buatin anggrek mau makasih ini aduh, fun birthday gitu ya, fun birthday ini. Ya, buat yang suka lagu-lagu fun birthday ya. Oke, ada. AF biasanya nyawer AF. Air lagi ngebedahkan, satu air mah baru beres ngebedahkan di Sumenep. Ya masih dengan lagu-lagu Panbers, ya Panjai dan bersaudara Bang Beni dan kawan-kawan. Mengenang buat yang punya kenangan di tahun berapa ini? Tahun 70-an mungkin ya.

0: Hai, saya Ariel KDI. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Persa atau RCA FM, Jalan Tentara Pelajar nomor 50 belakang Pekasari, Kota Banjar. Pemesanan atau COD melalui 081-313-458-622.
3: Radio RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
4: Ya, jumpa matuti, ya, baru manco matuti, cibulan, terus ada putin, anggrek, ngomong, masih manco, ya, terima kasih. Sok, mau Mindo, ini benar hati, halo.
5: Halo, Mindo lagi, ya.
4: Oh, Mindo, sok.
5: Apa, top obat herbal yang paling
4: top. Oke.
5: Teh is my, sini teh is my. Panas banget, teh. Teh bunga, kemana teh bunga? Mindo teh, Kang Happy, Kang Ojes.
4: Dimas kemana? Dimas teh ai, Amanja, Kang Adeng itu. Kumod itu Kang Adeng teh.
5: Kemana tuh Kang Adeng?
4: Kumod itu, kumod pasti.
5: Anu nyantang ya?

0: Iya.
1: Kang Ibro sok di belakang sok Kang Ibro.
0: Masuk Kang Ibro.
1: Dari Cimarangan.
0: Masuk semuanya ya. Selamat sore, hatur nuhun. Andi sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kang Ibro lawas silawas dari Ciparakan. Bapak Iwa Irama keduluan sama Kang Abdul ya. Halo.
2: Halo. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kang Abdul.
2: Iya. Ya. Baik kabarnya Kang Andri.
1: Gimana?
2: Baik kabarnya.
1: Ya, agak ngelung sih ini.
2: Aku naon atuh lung teh.
1: Kan ini bagian akhir ini teh.
2: Oh, akhir. Ke mana air luarnya?
1: Lagi ngebedahkeun di Sumenep di sana.
2: Sumenep gitunya.
1: Lagi mudik sana.
2: Suruh pulang tuh.
1: Lagi mudik ke Sumenep. Sok lagu apa Kang Abdul?
2: Pengen lagunya.
1: Sok apa?
2: Tak Berdaya.
1: Tak Berdaya.
2: Iya, Tak Berdaya seperti Andil Julalu.
1: Tak Berdaya berarti kalah sama Datuk Maringgi ya. Dijodohkan itu.
2: Dijodohkan
1: sama Datuk jadi, Maringgi ya.
2: Iya, jadi wedding ring ya.
1: Siap Kang Abdul. Okay. Aduh menyedihkan lagunya.
2: Semoga menyedihkannya tapi Julalu.

0: Anus kang, halo.
1: Oh satu lagi.
0: So iya.
1: Oh iya itu.
0: Assalamualaikum.
1: Apa? Okay. Oh,
0: so bebas.
1: Kalakai dari artis tersini.
0: Kalakai.
1: Dia mau berbicara kita. Kalakai.
0: Kalakai.
1: Kalau itu my day itu panjangan kira-kira apa kan?
0: D nya eta sugan D apa?
1: D. Deko apa?
0: D. Kela Agus Kapinis Loper teh. Oh Buti nagrek ungu tuh Agus Kapinis Loper.
1: Iya selamat sore. Bunda Rati.
0: Rati.
1: Apa dulu ya? Tapi apinya kan di sepoho ya dalamnya. Mudah-mudahan.

0: putri Patricia.
1: Aduh, nenek

0: Sehat selalu ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Salam aja keluarga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saranti eceu, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
3: Nya-nya tuh Akang, matak nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaita salah sahiji pengobatan resmi, nuaya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatnya di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payunan Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge, papa nama. Pengobatan Raja Rimba, nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat kanu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawan, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap penyakit, pas aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ibro ya, kemana wungkul akang?
5: Tak gitu ah, kehilangan jejak kepada saya.
1: Kehilangan jejak di mana?
5: Kehilangan kontak, mohon itu adalah HP na biasa, ikut terus ke sumur.
1: Oh, so, lagu
5: nama?
1: Alhamdulillah, oke. Sokang lagu nama naon?
5: Pokoknya terus tontonnya. Ayah nama tujuh mandul ya. Ngebian lemandul we.
1: Oh, sarang cekokong.
5: Terus tawe apa ya.
1: Oke.
5: Mohon.
1: Siap.
5: Ini tuh ayah cekokong belum.
1: Oh, tuh ayahnya. Siap. Kemana Kang Ibro? Ternyata kemana wungkua?
5: Biasa padahal di pergi lemandul.

0: Kang Ibro.
1: Sehat selalu Bang Wawan.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Hey, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
3: Iya nih, jamu di kulit rasanya mengganggu.
2: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
4: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Eits. Nah, gitu dong. Fokus. Ini adalah tata cara menyimpan paspor. Paspornya udah ada. Simpan di tempat yang aman. Tempat aman, bukan tempat nyaman. Jauhkan dari tempat yang lembab dan jangkauan anak-anak. Paspornya aja, bukan anaknya. Simpan replika paspor asli dalam bentuk fotokopi atau soft copy. Bukan motokopi, paspornya di copy. Cek masa berlaku paspor secara berkala. Ya nggak terus-terusan juga. Jangan di staples, jangan dirobek, jangan dicoret-coret, jangan digunting, jangan ditekuk, jangan dilipat, jangan dilubangi. Tidak boleh basah, tidak boleh hilang. Kalau mau jalan-jalan, bawa sendiri paspornya. Pakaikan jaket atau pelindung. Maksudnya, paspornya dikasih sampo. Selalu waspada. Waspada, bukan waspeda. Jika paspor sampai rusak atau hilang, akan dikenakan denda Rp500.000 untuk paspor rusak dan Rp1.000.000 untuk paspor hilang. Untuk paspor hilang atau rusak, datang langsung ke kantor imigrasi. Bawa surat keterangan hilang dari kepolisian. Paspor aman, jadi jalan. Jaga selalu paspor.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Tasikmalaya.
3: Ya, sudah hampir jam 5. So, penutup ada Teh Bunga masih kebagian ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Iya, so, lagu apa Teh? Masih kebagian.
4: Yang tadi.
3: Oh, sudah ngirim tadi?
4: Iya.
3: Oke, halo.
4: Habis tahlil dulu.
3: Sudah ngirim.
4: Itu mengirim kenapa ya?
3: Dari tadi tahu.
2: Setiap perjalanan.
4: Halo.
3: Iya, siap. Yang itu versi iya. Koplo ya?
4: Iya, yang biasa yang suka di sini. Sebentar, nanti udah masuk ya?
3: Udah tadi.

0: pagi main game terus.
1: Seru nih Bu, menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama.

0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat Mak atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, sekarang.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor. Asor.
3: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang, buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afiah dari Langkap Menggala, Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan lemah, letih, lesu. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat Habutop, ramuan Arab yang paling top. Terus saya coba meminumnya 3 kali sehari 6 kapsul. Terus sekarang ada perubahan. Alhamdulillah, badan saya tidak lemas lagi. Ya, buat para pendengar, khusus yang punya keluhan seperti saya, untuk mencoba meminumnya Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Semoga ada perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook @rcafm_banjar_asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Itu tulip yang mana?
2: Itu yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
2: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
3: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
4: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitamart sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitamart. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitamart yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
3: 102,1 RCA FM Banjar.

0: yang saya rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bapak Sumardi, alamat dari Padang Sari, RT1 RW1, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman. Saya punya keluhan, pusing-pusing, dan tenaganya ngeplong gitu, nggak punya tenaga. Saya dengar iklan di radio, ada produk Habutop, kemudian saya beli, saya konsumsi. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, pusing-pusingnya agak mendingan, hilang kayak gitu, dan tenaganya ini agak kuat kayak gitu loh. Untuk para pendengar semuanya, ini saya nggak bohong, betul-betul yakin ini makan Habutop itu tenaganya dan pulih, padahal umur saya sudah 60 lebih ini. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: RCA FM Banjar, radionya Kota Banjar.
4: Asoy.

0: perintah kepala, patuh pebelik, dan konsumsi habutop dari lagi ngetop. Wassalamualaikum.
1: Pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna habutop.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Radio yang paling alasoy. Asyik.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta kucara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Kalian tieta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki seperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap penyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka jeung penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asoy.

0: Tahukah kamu, batas waktu pengambilan paspor adalah 30 hari setelah penerbitan.
1: Terus gimana nasib paspor aku yang belum diambil 30 hari?
0: Mohon maaf sobat, paspor sobat dapat dibatalkan ya.
1: Kan aku udah bayar, bisa refund gak?
0: Mohon maaf sobat, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
1: Kalau mau pengajuan permohonan lagi, bisa gak?
0: Bisa banget sobat. Silakan lakukan penggantian paspor melalui aplikasi M-Paspor. Jangan lupa sobat, sebelumnya diambil dulu ya surat pembatalan paspor sobat di kantor imigrasi yang menerbitkan paspor sobat.
2: Makanya sobat, ambil paspormu sebelum 30 hari ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tasikmalaya.

0: Bapak? Kok matanya merah?
1: Gak tahu nih, dari tadi mata Bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya, coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beli Invitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiqur Rahman, alamat Desa Sirukem, RT2 RW1, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Saya pengguna minyak herbal Sultana. Dulu saya tahu minyak herbal Sultana itu dari radio. Dulu saya menggunakan minyak herbal Sultana untuk pijat dan urut. Rasanya enak gitu. Selain aromanya yang pas, juga rasa hangatnya juga pas di kulit dan bikin nyaman. Dan sekarang cepat habis karena buat keluhan-keluhan lainnya juga, seperti gatal, digigit serangga, alergi kulit, dan lain sebagainya. Dan banyak yang sudah membuktikan di rumah saya. Pokoknya buat obat luar ini, minyak herbal Sultana memang jos lah. Kepada pendengar radio dimana saja berada yang mendengarkan suara saya ini, jangan lupa sedia selalu minyak herbal Sultana di rumah Anda, karena khasiatnya banyak sekali. Dan ini saya memang benar-benar pengguna setia minyak herbal Sultana untuk keluarga. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Demikian kesaksian saya, semoga bermanfaat dan memantapkan Anda yang masih ragu menggunakan minyak herbal Sultana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

Hai, saya Idul KDI. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: buto. Ha buto. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: 102 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
2: Buat melihara kesehatan mata. Bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultanah sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultanah memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultanah produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banjar, radionya Kota Banjar, Asor.

Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA. Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Neng, sini Neng.
2: Iya, gimana Pak?
1: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
2: Emang Bapak gak bisa?
1: Nah, tulisannya kecil-kecil gak jelas.
2: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
1: Oke, siap Bapak minum
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: tujuan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Dulu, mau liburan ke luar negeri, baru siapin paspor aja, udah jadi cerita sendiri. Dari bangun, siap-siap, langsung berangkat dalam sekejap. Bawa dokumen asli, nggak lupa difotokopi, sempetin sarapan roti, bawa bekal nasi, ngebut ke imigrasi. Kirain masih sepi, taunya udah ngantri. Tapi, dulu belum ada M-Passport. Bisa daftar kapan aja, di mana aja. Sebelum ke imigrasi, foto dokumen asli, isi lengkap data diri, pilih pembayaran sesuka hati. Pagi, siang, sore, datang sesuai waktu yang dipilih. Kalau sudah jadi, ambil sendiri, bisa. Diantar ke rumah, bisa. Antri lebih cepat, masa berlaku lebih lama. Bikin paspor makin mudah dengan M-Passport.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI, Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kadang-kadang ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya. Darah tinggi.
1: Darah tinggi.
2: Kolesterol, asam urat, lambung. Udah kompleks taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadinya ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang mau bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Kami udah bisa ngepel ini. Tadinya makan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Saya ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa melipis. Jadi gak bisa kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol Ibu?
2: Satu.
1: Satu. Dua sama yang ini ya yang
2: dua,
1: isi 200 kapsul. Oke, Ibu, buat pendengar kira-kira ada sarannya enggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: mendengar.
1: Assalamualaikum, Bapak dengan siapa, alamatnya mana?
2: Waalaikumsalam, Bapak, saya bersama Kang Ujang dari alamat dari Maleber, Kampung Karangsari, RT2 RW 10. Saya pengguna obat tabu tok, mendengar dari radio. Saya keluhannya ada pegal-pegal di punggung. Lalu saya kan penjualan Pomini, jadi saya sekarang Pomininya lagi sepi, kan tidak ada Pertalit. Sekarang jawa pertama, jadi saya sering duduk pegal-pegal, terasa gitu linu-linunya. Saya coba minum obat herbal Habutok, udah habis saya satu botol. Alhamdulillah saya badan sekarang terasa enak dan bisa beraktivitas kembali dan tidak terasa suatu apapun. Berkata Habutok memang top.
1: Nih, pesan-pesan untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ujang, silakan sampaikan.
2: Pesan-pesan buat saya untuk para pendengar Habutok, coba beli Habutok dan cobalah obat Habutok. Habutok memang manjur dan berhasiat bagi semuanya. Habutok, obat herbal, ramuan Arab, yang lagi ngetok.
1: Demikian tadi ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutok.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar Sumen Habuto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
3: Ya, dengan Bapak Udin, alamat saya Kedung Banteng, Sumingkir.
2: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
3: Ya, benar.
2: Silahkan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
3: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
2: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
3: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
2: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
3: Iya, benar sekali.
2: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
3: Iya.
2: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silakan.

0: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kunaon teh hayam pelung teh gongkorongok mah jadi puanoknya nah. Ting tara latihan pernafasan merenanya. Ya, pan penyanyi ge kitu mun tara latihan pernafasan paradoks sarana teh. Ting kudu dibere ekstasi merena hayam pelung teh.
1: Sigana mah pentingna ge sarwa atau tripping gitu.
0: Tapi da sanyaosa mah ekstasi mah da lain kerjelema nya teu bae. Ker anjing balap nya mun anjing rek balap leuleus tabere nu kitu jadi ayeuna jelema mun mareke nu kitu teh
2: nya berarti anjing
0: anjing balap alah ya ya saya buka cerita aja gitu can lieu lah ye poe kemis keur maraban hayam pelung kuring nampa beja nenek kuring gering parna
1: di mana
0: di raja pola kuring ini maksud rek ngalongok ini teh isuk-isuk di Bandung nya nya ya teu kudu dicaritakeun lah di ditu nama da pokoknya ngalongok nini di raja pola balik teh rada peting bari panon geus rada cepet da kamari kurang sare pan budak storan teh nya bulak balik di ka storan nepi ka Bandung teh geus liwat tengah peuting kota oge geus rada jempling samemeh ka imah nyimpang heula ka Tegalega. Maksud depan ieu lapar neangan sugan aya martabak atawa pukis naon? Eueuh. Nganu dagang geus areueuh. Nu aya teh tinggal tenda-tenda gongli di tengah lapang Tegalega nu poe kawas di guha. Cenah mah eta teh tempat lalaki jangar nyiar liang blut keur ngurak mang resep ngurak tukang ngurak nanaon gelap-gelap.

0: nenyo beca siga bemo. Kalau jauh-jauhnya beca yang bemo, kutunu mah gitu. Bakat kutunu tersadar kuringalnya.
1: Oh bahaya ini telurnya.
0: Aduh jadi benar-benar pula emang mobil ngalanya banyak. Gas katincak serta karena mobil ngoloyong kakenca hampir naik karena trotoar kacidaku.

0: puta. Eta ruas ke can beaknya.
1: Ujug
0: ayeuna can ge ruas can beak di jero teh. Ujug-ujug torojol mobil Kijang.
1: Kijang naon Kijang?
0: Ya eusina eta aya polisi tilu. Tuluy nu dua turun, nu dua turun. Anu hiji mah cicing ngajero mobil teu kaciri rupana geus moda poek nya jo. Biasa nanya SIM jeung STNK bari pepeulekeuk nyarita. Nyopiran teh tong bari mabok atuh euy bisa nabrak jelema euy. Itu.
1: Selamat malam heula.
0: Nah, kitu kan kedahna mah sopan santun polisi teh. Tong make sesentak kitu atuh da. Sanes jaman na eunuh heuh. Kitu. Padahal teh, padahalnya kukuring geus dijelaskeun kuring teh tunduh kacida ngalanyap henteu karasa tapi anger polisi teu daek percaya Mang Omen ngadon ngomong-ngomong denda menta 20.000 jeung bari setengah maksa ayaku eueuh ka era padahal teu meunang teh dina peraturan mah kitu
1: dunya
0: nya ngan pikir-pikir telah percuma pasea oge teu guna da pasti nu meunang manehna bari jeung terido hate nya kapaksa kuring mere nya dari meunang duit dina terido teh mah teu moal jadi daging percuma moal jadi bekok-bekok acan nepogoh mah jadi dosa tapi baelah da eta mah urusan maranehanana ngan kuring mah jadi hayang nanya nah aya undang-undangna jelema nyupiran ngalenyap didenda tah eta nu can jelas teh lamun seuk aya mah peraturanana teu nanaon kuring mah ngan lamun eueuh berarti nya eta meureundung ngaranana oknum teh kitu mata kahatur ka bapa ka polda nu kitu teh teu kengeng aya bilih ngaresak citra polisi.

0: Jawa, polisi ical wibawa.
1: Tapi nggak pokoknya polisi ntar Torojo nanti Muhammad Toha, jadinya Muhammad Toha nya. Kasak itu panginten ke bapak-bapak anu di luhur, anu gaduh wewenang, hatur nuhun pisan ti Simkuring. Rumasa Simkuring mah rahayat leutik nu loba teu ngarti ku tingkah polah polisi. Wassalam, abdi Dul Sumbang sareng teman-teman.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habuto. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 54
5: 102 M Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengar, sekarang saya bersama pengguna Habutop. Kita bagi-bagi pengalaman dengan Bapak yang selalu mengkonsumsi herbal Habutop. Assalamualaikum, Bapak dengan siapa namanya dan dari mana?
2: Waalaikumsalam, saya dari Lapang Lokasana. Nama Asep.
1: Nih, Pak Asep punya pengalaman meminum, mengkonsumsi herbal Habutop. Pengalamannya mula-mulanya gimana tuh?
2: Pertama-pertama mah itu jadi merasa pusing, gitu. Pusing, mual-mual, sakit-sakit. Tapi udah 2 minggu minum obat
1: Habutop,
2: langsung enak.
1: Keenakan sampai sekarang. Terus masih mengkonsumsi?
2: Masih mengkonsumsi
1: Habutop. Tahu dari mana ada Habutop?
2: Dari radio.
1: Oh iya. Nih, konsumsi Habutop berarti sekarang buat jaga-jaga, jaga kesehatan. Kan makasih petugas bekerja di mana?
2: Parkir.
1: Kan kalau parkir papanasan, panas ya. Nah, jadi ya buat jaga stamina. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Asep, silahkan sampaikan.
2: Pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Pak Asep.
2: Ya, sama-sama.
1: Demikian pendengar ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa ya?
2: Nama saya Ibu Neneng.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Apa yang Ibu keluhkan, Bu?
2: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon.
3: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
1: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami Ibu?
2: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
1: Dari mana Ibu tahu Habutop?
2: Dari radio.
1: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
2: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
1: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Ya enya tuh Akang, mantap mawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos janten salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi Ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi, nuaya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatnya di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payunan Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge, papa nama. Pengobatan Raja Rimba, ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta, obatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, jayana kene, ulah ngerasa bingung, oge putus asa, sabab setiap penyakit, pas aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binu tanggung jawab dina tarekah pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
4: Radio yang paling asoy.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli pas saja. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Kuring boga baraya urang jalan pasir
1: kok. PKL,
2: PKL.

0: odoy nyarita kieu. Aduh, Kang Dul. Nikmat ayeuna badagang teh. Mah aya dua.
1: Kumaha?
0: Kumaha kitu Kang Odoy? Ari kapungkur mapan kaki lima teh diseret-seret wae. Ka Bandung ka juru-juruna. Lamun digang nepi ka pipir-pipirna cek paribasana. Ayeuna mah aduh. Bebas pedagang kaki lima teh tos tiasa dagang di tengah kota di alun-alun
1: obat
0: pager pisan bapak wali kota nu ayeuna mah tara make ngagebah-gebah ayeuna ngartos kana kasusah rakyat da tara digebah-gebah dagang teh anteng nu meulina seueur batina ageung mawa ka imah lumayan. Pokona mah keur Mang Odoy mah nya upami Mang Odoy ya selaku pedagang kaki lima tiasa teras dagang di alun-alun di tengah kota. Ah, pokona mah geunah meureunah tumanina.
2: Kitu cerai hartina teh dibalik meureun Mang Odoy nya. Dasar kuring boga baraya asli urang leuwih dulang ngaranna Ojay Sumpena usahana kana ngabeca.
1: Hayo Ojay.

0: tak ieu
1: Kang Du. Aya ku nikmat ayeuna mah ngabeca teh. Ngabeca teh ayeuna mah tiasa ka tengah kota teh siga ka pungkur ka di sisi wae. Halus kitu Kang Ojay. Pan abdi pami ngangkat penumpang teh aya nu dugi ka alun-alun ayeuna mah malah ka ditu deuhi ngaleor deui ka Cika Punung dugi ka nembus ka jalan Baraga. Pan ka pungkur mah Baraga teh daerah elit ayeuna mah abdi jalmi alit tiasa ka dinya ngabeca deui. Kumaha karaosna ku Kang Ojay? Ari soal karaos mah tong dicarioskeun deui. Estuning usaha teh jadi income namahan, penumpang gampil ayeuna mah. Estuning Bapa Wali Kota nu ayeuna mah ngartos pisan karena penderitaan tukang beca teh. Abdi ka alun-alun, malah kadang-kadang abdi markir beca payu dan gerbang

0: Bang Pendopo eta kerek jadinya tadi gebah-gebah. Ah, pokoknya masalah lu teh ke Bapak Wali Kota nu ayeuna tos tiasa ngartos karena penderitaan tukang beca. Abdi menjadi asa kautangan budi. Kan upami Kang Dul kenal Kang Dul sareng Bapak Wali Kota.
1: Ari kenal mah ah nya kitu we.
0: Kunaon beti gugat padahal sakitu bageurna geuning tukang beca mah tara digebah-gebah. Pangdugikeun we nya salam ti abdi atas nami tukang beca Kang Ojay Tea kitu lah nya. Hatur nuhun ka Bapak Walikota tos ngartos nuhun pisan estuning ka tukang beca mah kaayaan ayeuna teh jadi genah merenah tumanina.
1: Tadi cek mah odoy genah merenah tumanina nya odoy. Ku bisa nadagang di alun-alun teh. Ayeuna cek tukang beca ku bisa na ka mana wae beca teh. Ngeunah oge cenah jadi genah merenah tumanina kitu. Ay padahal cik urang pan genah merenah tumanina teh nu bersih teh nya. Bandung aman tertib lancar sehat bersih endah nya.
2: Eta pas pisan.
0: Cik maranehna mah lain hartina beda deui.
1: Nu mana nu bener tah? Tapi da ah urang mah teu ngabahas lo jero-jero ting bisi dieu nya. Aya deui ieu lalakon teh hiji deui. Ieu mah dulur urang keneh ieu. Si Cece.
3: Kuring boga baraya ari ngaranna Nyi Sari kusabab kulitna hideung nyanalah Nyi Sari item.
1: Ari nu ngadu dama pan teu gaduh bojo ye. Teu aya nu masak geuntan balanya oge ka pasar nyalira. Ngagaleuh daging nyalira. Ari eta nu bordak mahasiswa. Ele ari mahasiswa pan seseueurna nu kos. Urang ti luar Jawa ti mana-mana nyewa kamar aralita nya, da upami teu ka teu kagaleuh sanggup teh pan kana lompatan teh kana mie rebus teh nya mie instan. Panginten aing unggal dinten teh mah mulek nya. Geuntan sakabeung-beung sok kaceceuk ka ditu balanya daging kitu.
2: Perbaikan gizi.
1: Jadi resepnya dagang modal Cece gitu mah. Di mana gitu sih ada dagang? Aya dagang mah di dinya we Cece di Jalan Gardu Jati kan sanes Gardu Jatina. Gardu Jati mengkol sakedik lah rada kalebet. Namin lagi Gang Sari we da Cece di dinya nelah jadi Gang Sari. Sari gitu. Kira ada dagang di dinya Cece. Aya dagang mah tos lami malah ah kana daging mah tos pengalaman pisan Cece mah. Da tos apal pisan da langganan kita aya nu kapok da misal daging di Cece mah. Saurna teh pelem. Cenah pelem cenah. Tah ingat tah maksudna dengan dia bagana teh. Aya ayeuna mah Cece pelem. Kan Cece teh Kang Dulnya ayeuna teh menuju nuju pingah luar biasa. Kunaon kitu Cece? Kapan ayeuna teh nya nu tempat Cece icalan daging teh nya anu di gang teh baheula mah Cece teh icalan daging teh di dinya halal anyir. Saurna cenah ku pamarentah daerah ayeuna teh bade di babad, bade di bersihan, bade di bersihan malah bade di adegan pasantren jadi pasantren ce pasantren pasantrennya pan kanggo lima ilmu agama nya kanggo ngawangun akhlak manusia nya kan cecekki kapungkur nuju alit mah sate acan icalan daging sok ngaos saur bapak ulama teh cenah Rasulullah teh ditugaskeun ku Gusti teh tugas nu utami nanti nya eta cenah nyampurnakeun akhlak manusia pas sugana tuh aya pasantren teh nya akhlak manusia jantan sampurna di dinya ngan cecek teh langkung bingah deui nah kumaha kitu ce bingahna mohon pan eta teh tempat daging cecek kapungkur teh bade dibersihannya di dinya. Ayeuna Cece teh icalan daging teh jantan ngalus da. Mana? Ah ka alun-alun, ayeuna mah ka tengah kota. Ah geus jantan langganan teh nambih Kang Dulnya. Kapungkur mah mung dudah unggul sareng mahasiswa. Ayeuna mah aya pegawai negeri sipil. Aya nu sok disareragam. Saha nu disareragam teh da seueur. Ah aya nu disareragam mah moal disebat-sebat kerang sieun jantan mata. Sieun diteror, sieun. Cecena mah tapi cilakaeun kitu nya. Kan pokona mah seueur sareng income teh nambihan. Atuh kitu pangaos tiasa rangkung naik dan di tengah kotanya gitu. Eta teh tara sepi sih marema wae. Ai marema gitu. Kan upami dina sepi nage misalkan ah aya sesa sakedik subuh-subuh ku Cece teh sok dipaparinkeun we ka tukang parkir. Eta tukang parkir mah cenah atosna sakedik. Eta ge sok hayang nyobian daging. Ajar genteh pelem gitu. Eta lain Cece ieu ayeuna gresok ku Cece emutan
2: percaya diri
1: sok emutannya ayeuna Cece di Gang Sari baheula dagang daging hanyir dibersihan nya lagi damel tempat eri damel pasantrennya tak ayeuna naha lamun Cece ngalih ka alun-alun da dasar dirinya moal matak hanyir ka Masjid Agung cik sok emutan hari eta mah sanes urusan Cece dan jadi bohongan nu Cece dibohongkan atuh Cece kadinya we ari soal hanyir sareng teu ka Masjid Agung mah kumaha nu sasapu we sareng kumaha nu ngepel Cece mah nu penting mah usaha ngan Cece mah nu penting teh karaos

0: Cece mah ayeuna tos tiasa dagang daging di alun-alun teh jadi genah merenah tumanina we pokona mah.
1: Pokona mah sweet hayung
0: geuning kitu hartina teh nya nya jadi ternyata genah merenah tumanina versi wali kota dengan genah merenah tumanina versi warga kota itu berbeda.
1: Bedanya
0: tah ayeuna kumaha neangan jalan kaluarna supaya perbedaan eta teh menghasilkan sesuatu yang positif.
1: Nah,
0: da arisim kuring mah dulu sumbang. Wali kota lain. Pedagang kaki lima lain. Tukang beca lain. Dagang daging komo. Ya, gitu. Nah, kajen di kumaha oge, pamarentah daerah kudu berpikir.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut kisah Min pengguna Habuto.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nol, alamat Poncowarno, Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih buat semua pendengar setia radio dimanapun berada. Saya baru saja menggunakan produk ramuan Arab Habutop dari PT Denatur Indonesia karena saya punya keluhan begal-begal di pinggang dan saya bekerjanya seringnya duduk. Terus saya mendengar iklan di radio dan saya membeli produk Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, belum habis satu botol saya sudah enakan. Pinggang saya udah mendingan buat aktivitas, lebih enteng. Insya Allah saya akan beli lagi dan konsumsi terus Habutop agar badan benar-benar fit. Bagi para pendengar radio dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan yang lain, obati segera ya dengan Habutop, obat herbal yang lagi ngetop yang tersedia di agen-agen terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Jumhana, umur 50 tahun, alamat di Kampung Warung Desa Saragemi, RT 02 RW 01 Kecamatan Cimarga, Kabupaten Tingkat 2 Lebak, Rangkas Bitung, Banten. Saya mau berbagi pengalaman kepada para pendengar semuanya. Saya punya keluhan di kaki saya bekas gigitan ular tanah, sakitnya sudah tidak karu-karuan. Hampir 1 tahun saya berobat jalan tapi tidak kunjung sembuh. Setelah itu saya mendengar iklan di radio ada obat yang bisa mengeluarkan racun dari tubuh kita. Namanya Habutop, obat herbal Ramon Arab. Langsung saya beli satu botol yang isi 200 kapsul di agen yang terdekat. Setelah itu saya minum, alhamdulillah sudah ada perubahannya. Saya beli lagi satu botol lagi yang isi 200 kapsul bersama minyak sultananya buat mengobati dari luar. Alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh dan sudah bisa beraktivitas kembali. Saran saya untuk para pendengar semuanya yang punya keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, cepat obati dengan Habutop, obat herbal Ramon Arab, karena Habutop juga bisa mengeluarkan racun dari tubuh kita. Ini asli tanpa rekayasa. Saya sudah membuktikannya sendiri dan saya sudah merasakan manfaatnya. Terima kasih Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab.
2: M Jalan Tentara Pelajar Belakang.
3: Eta baru dak ayah nanya, awewe baru cikur gerasep. Dibawa kamu mana teh daya ke pasrah gitu. Ngomongnya teh kia, sok wae jelas-jelas weh hitungan anak. Tuh dari disebut.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Lagi krisis ekonomi,
4: sabar.
3: Tadi jabatan tiba-tiba hilang,
4: sabar.
3: Pekerjaan tadinya di Jakarta dimutasi ke pelosok perbatasan paling luar Indonesia,
4: ya sabar.
3: Penderitaan ekonomi tidak ada artinya ketika kita iman kuat. Jabatan disingkirkan tidak ada artinya ketika iman kita kuat. Sakit tidak ada artinya ketika kita iman kuat. Ekonomi tidak ada artinya bagi orang yang beriman. Kalau kau mau punya naik pesawat, pinjam pesawatnya Haji Isam. Dan itu saya sering pinjam pesawatnya beliau. Haji, ada keperluan. Gampang Ustaz. Tidak perlu saya beli aktur.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu bisilmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam gimmick-gimmick, bukan Islam konten, bukan Islam pilcalek, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilpres, Islam ujuk-ujuk. Begitu mau politik, itu caleg, Masya Allah penampilannya kala-kala Ustaz. Begitu terpilih, hilang lagi. Jangan Islam seperti itu, kata Allah. Ikhzamlah secara benar, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, percayalah setan gelisah dan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Setan itu paling tidak mau kalau Bapak Ibu dengar ceramah. Kenapa? Bocor rahasianya. Maka dia goda kita tadi di rumah. Tidak usah kau datang, capek kerja. Ini hari pertama kau kerja, kau bisa nonton ceramahnya di YouTube. Alhamdulillah setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Belum. Digoda lagi kita agar tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi Bapak Ibu yang pegang HP kena godaan setan. Orang ceramah sih, pasti kau tidak dengar ceramahku. HP-mu kau monitor, sudah dikasih tahu masih juga dipegang. Bukan lagi temannya setan. Ibu sudah jadi? Nah, ibu sendiri yang bilang. Simpan HP-nya dulu Pak ya, kita dengar ceramah dulu ya. Percaya setan segala cara dia gunakan supaya kita tidak dengar ceramah. Simpan dulu. Ustaz, kita merekam. Kalau Bapak rekam gambarnya tidak jelas, suaranya bising, juga bisa salah tafsir nanti. Ya kan? Biasa karena siaran langsung orang biasa dia salah sambung-sambung. Ya kan? Pernah dengar itu ceramah guru kita Ustaz Abdul Somad, bagaimana hukumnya main catur? Itu kan dia jawab, haram apabila azan berkumandang kamu masih main catur. Dia potong itu azannya. Marahlah seluruh pemain catur. Saya juga ditanya Ustaz Dasat, bagaimana hukumnya main catur? Haram. Kok bisa? Kok bunuh perdana menteri sama raja? Simak dulu ya, kita dengar ceramah dulu. Ustaz, kita merekam. Itu ada kamera saya bawa dari Makassar. Tuh.
3: Tapi kau bawa pulang kameramu.
5: Don't worry. Tenang. Nonton YouTube Gaspol bersama Pak Rizwanto. Saya mau gaspolin anggota dewan malam ini. Ya. Oke. Sudah itu jangan lupa like and share. Saya juga heran kenapa kita ulama sedikit followernya. Padahal mayoritas kita muslim. Adik-adik kita, ibu-ibu kita yang di follow artis. Jelaskan ke saya apa faedah yang kau dapat follow artis sampai jutaan. Coba jelaskan ke saya. Hai guys, kita lagi di Jepang. Memangnya kau diajak? Ayo. Hai guys, kita lagi makan kepiting Alaska guys. Ini 5 juta. Emang kau dikirimi jepitannya? Apa-apa faedah? Dengar ini anak-anak muda yang follow-follow artis itu. Kau akan jadi hedon. Sakit hati kau lihat. Di tengah orang miskin dia pamer-pamer kekayaannya. Belum lagi habis amalmu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Dia goyang. Nggak juga kau dikasih pegang. Dikasih lihat-lihat saja. Habis amalmu. Coba kalau kau follow ulama. Satu, kau paham agamanya. Paham ilmunya. Agamamu makin sempurna. Kau amalkan ilmunya, dapat lagi pahala. Kau sebarkan di grup WhatsAppmu, pahala jariah. Maka rugi orang-orang yang tidak follow Dasat Latif. Waqala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang saya hormati Bapak Inspektur Jenderal Purnawirawan Rizwanto. Saya cemburu lihat beliau. Sudah bintang 2 pensiun, anggota DPR lagi. Masyaallah. Banyak pensiunan anggota DPR. Tapi Cik lihat Pak, dihitung jari yang mau bangun masjid secantik ini. Itulah saya cemburu Pak. Pak, Masya Allah. Kita doakan beliau sehat walafiat. Kalau lihat saya polisi yang masih aktif, saya pun cemburu. Dia boleh pakai gamis, boleh pakai songkok seperti saya, boleh pakai baju seperti saya. Malah tambah disenang kalau jenderal pakai gamis kemana-mana. Tapi boleh kada saat latih pakai baju jenderal? Nggak bisa ditangkap kostad polisi gadungan. Maka saya bilang sama teman-teman polisi yang jenderal, rugi kalian kalau kau tidak gunakan jenderalmu fisabilillah membela agama Allah. Jangan kau bela pengusaha nakal. Nggak ada gunanya. Saya juga kadang-kala kasihan lihat jenderal sudah setengah mati sekolah. 4 kali 7 sekolah Pak Jenderal baru bisa jadi jenderal. Belum lagi setengah mati cari muka. Iya toh, baru bisa dapat bintang. Orang tuanya kadang-kala jualkan sawah untuk lulus Akpol, Akabri. Setelah jadi bintang, tunduk-tunduk hormat-hormat di depan pengusaha nakal. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Iya toh? Untungnya bukan jenderal yang ada di tengah-tengah kita. Makanya waktu beliau katakan, Ustadz saya ada masjid, siap saya datang jenderal. Karena saya menghormati kalau ada jenderal mengurus masjid. Alhamdulillah ya. Banyak sudah pensiun, masih ngurus tambang. Masih ngurus. Enggak? Tapi itu polisi film India. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Dan itulah yang diamalkan Pak Jenderal malam ini. Sampai beliau pensiun pun masih mengayomi dan melayani masyarakat. Alhamdulillah. Selesai. Cuma saya bingung ini Jenderal. Panitia minta iman dan akhlak sambutan Pak Jenderal. Kalau bisa cerita-cerita soal maulid. Berarti namanya efisiensi. Satu acara, dua tema. Efisiensi namanya nih Pak ya. Sekalian efisiensi honor. Oke, coba mari kita lihat dulu Nabi. Bapak semua, kenapa sekarang orang Islam mayoritas di Indonesia kita Muslim, tapi kok tidak bisa kita nikmati kepemimpinan Islam? Padahal kita mayoritas Islam toh. Berarti ada masalah dengan keislaman orang-orang yang memegang pemimpinan. Mestinya kita nikmati ini Islam. Masya Allah, lihat ini Indonesia Pak. Di Papua emas melimpah. Di Sumatera gas, emas, minyak melimpah. Kalimantan batu bara melimpah. Sulawesi nikel melimpah. Banyak sekali sawit di mana-mana. Penduduknya banyak. Alam kasih kita, Allah kasih kita ini yang ulama dulu berkata mengatakan negara kita ini adalah serpihan-serpihan sorga yang dijatuhkan ke muka bumi. Lihat itu Saudi Pak, Bapak dari Makkah ke Madinah naik kereta, naik bus, kiri kanan pasir Pak. Gak ada sawitnya, cuma tiga sumber pendapatannya. Gas, minyak, haji, umroh. Kita alhamdulillah ada semua Pak. Bahkan siapa yang

Kenapa tidak? Allah sudah kasih kau toh. Zaman Pak Harto kita ndak dimati nih Pak. Zaman Pak Harto kita terima beres. Mau jadi bupati, gubernur, kita ndak ada urusan. Langsung saja dikasih dari pusat. Sekarang kau bebas pilih. Ini bupati, ini wali kota, ini gubernur. Kau pilih. Sayangnya kalian memilih Wane Piro. Jadi jangan kau salahkan pemimpinmu. Kan kau yang pilih. Iya toh. Beda zaman saya waktu sekolah. Bupati, gubernur, terima beres. Tapi hebatnya Pak Harto, yang jadi bupati minimal pangkatnya letkol. Dua bunga. Dan itu lulusan Akabri. Dan tidak mungkin kau lulus Akabri kalau kau beleng-beleng. Iya toh. Sekarang ujuk-ujuk tiba-tiba jadi bupati hanya karena pengusaha tambang tipe C. Ijazah ndak jelas. Iya toh. Ini berarti kita tidak memilih sesuai yang dia mau Nabi. Karena kita tinggalkan bagaimana Nabi cara memilih pemimpin. Coba kalau semua umat Islam mengamalkan apa yang Nabi katakan. Hikmah maulid itu di mana-mana kan selalu kita bilang, meneladani Nabi, mencontoh Nabi. Nah apa contohnya Nabi memilih pemimpin? Beliau minta tiga perkara. Satu, maka dia harus dulu siddiq, percaya dulu. Bagaimana kita tahu dia percaya atau tidak? Gampang Pak, lihat aja kalau dia ngomong. Tidak boleh juga kau katakan hanya pandai ngomong. Memang pemimpin harus pandai ngomong. Kerja apa yang saya mau? Apa maksudnya Pak? Pokoknya apa yang dalam otakku kerja? Kau sampaikan ke kita apa? Maka syarat kedua disebut tablik. Pandai bicara. Bagaimana jadi pemimpin kalau tidak tahu bicara? Maka mau tahu, lihat aja itu kalau ada sidang di DPR. Coba lihat kalau ada sidang di DPR. Kan ada juga anggota DPR tidak tahu apa maksudnya kita ngomong. Mesti memang pandai ngomong. Yang ketiga, amanah. Bagaimana itu amanah? Gampang diukur Pak. Dia pernah satu periode. Ternyata lain janjinya, lain dia laksanakan. Tidak amanah itu orang. Jangan lagi kau pikir. Masalahnya kita ini Pak cepat pikun. Itu kejadian Agustus kemarin yang ada janji-janji apa itu 17 poin. Kan dilupa lagi sekarang Pak. Iya toh. Kau maki-maki, begitu datang serangan fajar, ini kau pikun lagi. Malah dinasehati, Bapak boleh lihat di konten ceramah saya, sebelum pilkada, sebelum pemilu, jangan kau pilih 300 ribu, jangan kau terima 300 ribu, kau tidak akan kaya dengan 300 ribu, dan kau tidak akan miskin dengan kau tolak 300 ribu, tapi yang pasti, 300 ribu itu menentukan masa depan bangsamu. Cuma waktu itu saya bilang, jangan terima serangan fajar. Apa dia bilang? Bukan serangan fajar ini Ustaz, ini sedekah subuh. Ya, maka tidak usah jauh-jauh kita cerita soal Nabi. Ya, pemimpinan ini penting. Ya, oke. Ini penting Pak. Ya, mulai dari rumah tangga kita, anak kita, mau jadi apa, jangan ajari sogo. Jangan ajari dia menghalalkan segala cara. Bayangkan kalau anak kita mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi ASN, mau jadi jaksa, dan dia tahu bahwa itu nyogo, itu artinya Pak, Bapak ajari anaknya secara langsung, nak, nanti kau mencuri kalau kau jadi pejabat. Itu secara langsung kau ajari anakmu. Rampok kau nanti. Kenapa? Kau sudah membayar untuk masuk. Kalau Allah kasih, kalau enggak, sudah belajar. Coba, enggak usah jawab saya semua. Ketika bapak punya hajat tentang anak, ada enggak sholat tahajud 40 malam berturut-turut? Enggak ada kan? Ya pantas Allah enggak kasih. Sudah dilakukan 40 malam berturut-turut, tidak lulus. Hakul yakin, bukan itu yang terbaik buat kamu. Itulah orang beriman. Saya kan dulu daftar tentara Pak.

0: ya kabri dulu namanya. Karena ceper ndak lulus, Pak. Makanya Jenderal saya sakit hati lihat kalau ada tentara pendek kok bisa jadi tentara. Iya kan? Weh, Allah tahu dah saat ndak usah kau jadi jenderal, ndak usah kau jadi tentara. Temanku yang waktu itu lulus, dia sekarang masih pangkatnya dua bunga, AKBP, malas dia mengurus, malas dia menjilat-jilat. Masih dua pangkatnya bunga, reserse, baret merah. Saya baret putih. Dengan baret putih saya pakai, Pak, mulai baret hiram sampai baret merah ku ceramahi kau semua. Iya kan? Jangan sangka buruk, itulah disebut iman. Ah, mari kita lihat Nabi. Nabi itu, Pak, hidupnya penuh dengan penderitaan. Ah, masa si Ustaz, coba lihat, belum lahir sudah wafat bapaknya. Lihatin tak? Belum lahir tuh, Pak. Lahir baru 2 hari diambil ibu susunya, Halimatus Sadiyah. Berapa tahun sama ibu susunya? 4 tahun. Usia 4 tahun kembalikan ke Mekah bersama ibunya Siti Aminah. Usia 6 tahun, nak, kita pergi ke Yatsrib, Madinah sekarang. Pergi siarah kubur di bapakmu, nak. Pergilah siarah kubur bersama ibunya. Balik dari siarah kubur di desa namanya Afwa, meninggal lagi ibunya. 6 tahun. Pindah ke kakeknya, 8 tahun meninggal lagi kakeknya. Pindah ke pamannya, 12 tahun mulai dagang. Dagangnya bukan pakai pesawat, dagangnya bukan pakai transfer. Dagangnya dari Mekah ke Syam, Syria sekarang. Naik apa? Naik onta plus jalan kaki, tengah padang pasir. Nikah dengan Khadijah. Yang dinikahi bukan orang cantik, bukan orang gadis, tapi apa? Dua kali janda tuh Khadijah, Pak. Dua kali janda Khadijah. Nikah dengan Nabi, usianya Khadijah 40 tahun, Muhammad 25 tahun. Jadi kalau kau yang mau contoh Nabi soal nikah, kau cari usia lebih tua dari kau. Tenang ibu, saya bela kau ini malam. Alasan-alasan sunnah. Istrinya Nabi sunnah Rasul. Begitu sholat cepat betul, Allahu Akbar, Allahu Akbar lah. Nabi kalau sholat bengkak betisnya, itu kan Nabi ya. Masya Allah. Sudah nikah dengan Khadijah, 7 anak beliau, dari Khadijah 6. Berapa yang meninggal, Pak? 6 anaknya Nabi meninggal, Bu. Bisa dibayangkan bagaimana tekanannya seorang orang tua. Ibuku saja satu meninggal anaknya, sampai sekarang kalau tengah malam kadangkala bangun dia ingat anaknya, baru padahal satu. Bagaimana yang 6 anak meninggal usia remaja? Satu-satunya anak Nabi yang mendapati Nabi sebagai Rasul hanya Fatimah. Yang lain meninggal muda, Pak. Coba, sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, orang makin memusuhinya. Bukan cuma dibully. Kalau pejabat kita sekarang dibully sedikit, pencemaran nama baik. Nah, memang namamu busuk. Iya kan? Nabi itu, Pak, Masya Allah, saya kasihan lihat-lihat itu pejabat, dia merasa cepat tersinggung. Siapa kau cowok? Nabi, Pak, ndak pernah kasar sama orang. Mulutnya santun, ndak pernah ganggu orang, ndak pernah merugikan orang. Ibadahnya kalau sholat malam sampai bengkak betisnya, ngajinya baik, akhlaknya mulia, dijamin pasti masuk surga. Bukan cuma dibuli, Pak, beberapa kali diperangi dan mau dibunuh. Siapa yang mau membunuh? Pamannya sendiri. Prinsip Nabi, kalau pribadinya kau serang, Nabi cuma tersenyum. Tapi agamanya kita perang. Beda kita sekarang, Pak. Kalau agama dinodai, apa kata pejabat? Itu urusan ulama. Pribadinya, ini harga diri saya. Saya maafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Belum kau maafkan namanya itu. Itulah Rasulullah. Penderitaan demi penderitaan dalam hidupnya. Tapi tidak pernah kita dengar Nabi galau. Nabi bertengkar sama istrinya. Tidak pernah. Bapak berapa istrinya, Pak? Pak Jenderal berapa? Satu. Sama, Pak, sama. Bukan kami takut, cuma istri lebih berani, Pak. Ya. Kadang, Pak, kita punya istri cuma satu, tapi istri kita menderita lahir batin. Dan dia berkata, nyesal saya menikah sama kamu. Nabi 13 bininya, Pak. Tidak pernah satupun yang mengatakan saya menyesal dengan engkau, ya Rasul. Coba hebatnya Nabi. Penuh masalah, tapi tidak pernah merasa menderita. Maknanya, tidak ada orang tidak ada masalahnya. Itu yang kita camkan baik-baik, ibu-ibu. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Ini di depan saya semua ini. Muka-muka penuh masalah semua ini, Pak. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Coba lihat. Paling sederhana, ingat-ingat kembali. Waktu sarjana apa masalah? Mau kerja dong. Sudah kerja selesai? Nggak. Mau jadi kepala bagian. Iya toh? Sudah kepala bagian? Kepala dinas dong. Sudah kepala dinas, makin besar masalah. Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, mau jadi bupati. Sudah bupati, mau dua periode. Sudah dua periode, ditangkap KPK. Iya kan? Iya, Pak. Pak Jenderal dulu apa masalahnya? Lulus Akpol. Sudah lulus Akpol, mau dapat jabatan. Sudah dapat jabatan, mau sekolah. Sudah sekolah, mau lagi dapat jabatan. Mau dapat lagi penempatan. Dapat jenderal, apa masalahnya? Pensiun. Sudah pensiun, mau lagi jadi anggota DPR. Iya toh? Sudah jadi anggota DPR, tentu mau dua periode. Iya toh? Tidak ada orang, Pak, tidak ada masalahnya. Ini yang Bapak pikir saya tidak ada masalah, Pak. Coba lihat hidup saya, Pak. Ini bulan 9, cuma 2 hari saya di rumah, Pak. Tadi dari Medan, dari Kuningan, baru lagi ke sini. Besok subuh-subuh terbang lagi ke Lampung Utara, balik lagi ke Makassar. Tanggal 1, kita belum enak duduk. Langsung, Pak Ustadz sudah menunggu jamaah, belum makan malam kita, Pak. Belum lagi panitia kadang kala, seremonial saja, tidak tahu perasaan kita. Disuruhnya kita tampil prima, tapi kita sakit hati. Dan tidak ada orang, tidak ada masalah, Pak. Tapi kembalikan, siapa kau, men? Siapa kamu? Muhammad manusia mulia. Kalau ini kita bawa, pasti enak perasaan. Ah, bini saya suka marah. Ah, siapalah saya ini? Saya juga masih suka nipu istri saya, wajarlah dia marah. Iya, kan enak. Tidak ada orang, tidak ada masalah, Pak. Umumnya masalah kita sekarang selalu merasa miskin. Nih, fulus. Bu, woi, Bu. Anggaplah, Bu, ibu tiba-tiba ada yang mau nyumbang 2 miliar untuk ibu. Mau, ibu? Coba angkat tangan yang mau. Oke, Masya Allah. Mau ya, Bu, ya? Tapi begitu diserahkan, langsung konsekuensinya ibu kena kanker payudara. Mana yang mau tadi? Mana? Mana kau yang mau tadi? Iya toh, artinya miliaran tidak ada artinya dibanding kita sehat, Pak. Ini anak-anak milenial ini suka sekali iPhone 17. Mau kau saya kasih iPhone 17? Max Pro 2 Tera. Mau? Tapi begitu kau dikasih langsung tuli dan buta. Kau mau? Mau? Kau mau apa HP kalau kau sudah buta? Tuli. Bukan HP masalah, telingamu masalah. Ini mata, Bu. Ini mata, Bu. Masya Allah. Bukan kamera yang mahal. Untuk apa ada kamera kalau kau sudah blur pandangan penglihatanmu? Itulah nikmat. Dan hebatnya ini mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Iya, Pak. Coba kalau di komplek ini tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga. Kenapa lain-lain rasanya ini malam? Ternyata Satpol PP. Maka itulah sebabnya Allah menyindir kita. Pabi ayyi ala rabbikuma tukatsiban. Jangan cuma pandai kita baca tapi tidak mampu kita amalkan. Nikmat ini luar biasa. Iya toh? Biar bapak sehat, kuat, kaya, tapi tidak ada iman. Bapak kata Quran lebih hina dari binatang. Iman, ini gunanya masjid. Maka doakan orang yang bangun masjid, karena ini bengkelnya iman, ini masjid. Mall banyak pak, ngabisin iman, ngabisin dompet. Nih, biar you kaya, sehat, pejabat, tapi kau tidak punya iman, lebih hina dari binatang pak. Maksudnya Ustaz, supaya gampang dimengerti. Kakak saya di kampung penjual kambing, jual beli kambing. Itu kalau kambingnya nakal bu, dia bilang bawa ke pasar. Suka dia ganggu temannya, jual di pasar. Sampai di pasar, tidak ada yang beli. Apa dia bilang, kakakku kasih pulang. Potong. Dagingnya jadi coto. Jadi sate. Isi perutnya, coto Makassar. Ekornya, sop buntut. Kakinya, sop kikil. Lidahnya, sop lidah. Pipinya, sop pipi. Kulitnya, jadi perhiasan. Pelernya, obat kuat zaman dulu. Iya tuh pak. Betul. Betul. Tapi kalau ada di komplek kita ini suka ganggu orang, nakal, ngusik, kerjanya ganggu aja di komplek, mau diapain pak? Jual. Siapa mau beli? Potong. Siapa mau makan? Itulah maknanya kalau kau tidak punya iman, tidak ada gunanya. Ada orang pak terkenal, sampai sekarang masih terkenal pak, elektabilitasnya paling tinggi sedunia, kaya sampai kekayaannya masih dicari sampai sekarang, namanya Fir'aun. Tapi karena anda iman, Allah hinakan itu Fir'aun. Mana buktinya? Tidak ada satupun manusia di dunia ini mau kasih nama anaknya Fir'aun. Iya toh? Fir'aun terkenal, kasih kau nama anak Fir'aun. Nah, mungkin pak. Berarti iman ini yang mahal. Penderitaan ekonomi tidak ada artinya ketika kita iman kuat. Jabatan disingkirkan tidak ada artinya ketika iman kita kuat. Sakit tidak ada artinya ketika kita iman kuat. Ekonomi tidak ada artinya bagi orang yang beriman. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Dunia ini sementara, tipu daya saja. Dan sebenarnya bukan karena kita miskin, cuma gaya hidup. Bukan karena kita miskin. Tidak ada orang miskin di sini, pak. Apa itu istilahnya apa? Desil, dasil, dusul. Apa? Tidak tahu. Tidak tahu desil 1, desil 2, desil 3. Saya tidak tahu maksud desil apa. Iya toh? Coba pak. Ada tidak mati kelaparan di sini? Tidak ada toh. Lalu kenapa orang pinjol? Gaya hidup. Kalau gajinya suamimu ibu cuma 5 juta, gaya hidupmu 4 juta, insya Allah kau tidak ngutang. Pegawai negeri mau punya mobil mewah, pasti kau rampok. Dari mana kau dapat? Nah kita baku tahu pegawai negeri bisa dilihat gajinya. Mana ada gaji pegawai, mana ada pegawai negeri tidak ada utangnya di koperasi? Iya. Coba lihat gajinya. Saya pak sudah 18 tahun jadi pegawai negeri, dosen di Unhas. Golongan saya sudah golongan 4. Gaji saya baru beberapa bulan yang lalu cukup 5.300.000. Mau punya mobil ini pak 5 juta zaman sekarang pasti ngerampok. Iya toh? Supaya kau tidak ngutang, gaya hidupmu jangan lewat 5 juta, aman. Allah tidak mungkin membebani kita kecuali pasti kita mampu. La yukallifullahu nafsan. Itu bapak semua hafal, cuma kan kita cuma hafal bahasa Arabnya. Enggak tahu terjemahannya, maknanya. Kalaupun bapak dikasih, kenapa saya tidak dikasih? Allah tahu kalau bapak dikasih tenggelam. Contoh, ya Allah, berikan saya pesawat private jet supaya saya bisa ceramah ke sana kemari. Tidak perlu lagi saya beli tiket ke bandara ngantri. Ya Allah, berikan saya privat jet. Tiba-tiba Allah kabulkan minggu depan. Kan bingung saya, Pak, mau diparkir di mana? Belum lagi aftur naik, belum lagi gaji kaptennya, belum lagi gaji pramugarinya, belum lagi izin terbang mendaratnya. Repot, Pak. Maka Allah tahu, enggak usah kau punya pesawat, mobil aja cukup. Kalau kau mau punya naik pesawat, pinjam pesawatnya Haji Isam. Dan itu saya sering pinjam pesawatnya beliau. Haji, ada keperluan. Gampang, Ustaz. Enggak perlu saya beli aftur. Jangan pernah sangka buruk soal dunia ini, Pak. Ibu-ibu, Ustaz, kenapa suamiku enggak bisa beli mobil? Karena kalau ada mobilnya, dia kawin lagi, Bu. Iya, toh? Ibu-ibu, banyak yang pinjol, ngutang, bukan karena tidak ada rezeki, tapi karena dia tidak sabar mengikuti apa yang Allah berikan. Coba lihat, contoh konkret. Ibu-ibu dulu kan tidak ada utangnya, pancinya tidak banyak. Ya toh, panci masak air, panci masak nasi, panci menggoreng. Tiga aja itu pancinya, tapi hebatnya rajin memasak. Tidak ada utangnya, cukup tiga panci. Sekarang ibu-ibu 17 pancinya, Pak. Anehnya, tidak pernah memasak. Ini semua ini. Tidak ada duit. Datang lagi paket. Panci anti lengket, anti gores, belum lagi tupperware, lain untuk ini, lain untuk ini. Untuk apa semua itu, Bu? Iya, Bu. Kenapa mesti kalau melahirkan pakai susu kaleng? Supaya seksi, Ustaz. Kau seksi sesalon tiap hari, lalu suaminya selingkuh sama pembantu. Ini kan fenomena kita. Kalau kau mau contoh Nabi, tidak ada tuh yang begitu. Nabi kan ajarkan melalui Quran, lahir anakmu pakai ASI 2 tahun kau disusui, minta disusui oleh Allah. Sekarang pakai susu kaleng. Isinya apa? Susu sapi. Maka anak kita seperti sapi. Berpakaian telanjang enggak malu. Coba lihat itu sapi, Pak. Kalau kita Idul Kurban, diikat satu, dipotong satu, Pak. Ini enak aja dia makan rumput. Dipotong temannya. Ya anak om. Temannya itulah anak kita, bersaudara tapi saling nuntut di pengadilan gara-gara warisan. Itulah hasil susu sapi. Ibu-ibu dulu, kenapa mesti pakai susu kaleng? Mesti beli dot, beli pakai botolnya, mesti beli sendoknya, mesti beli tasnya, masak air, ribet. Coba kalau ASI, praktis, higienis, ekonomis, kapan saja oke, multifungsi. Iya toh, yang paling penting halal. Nangis. Iya toh, Ibu, enggak perlu masak air. Enak. Lebih airnya kasih sebagian bapaknya. Bersamaan maunya, kiri kanan. Iya toh. Iya, Bu. Ibu-ibu dulu tuh enggak kenal tuh bleaching, skincare. Enggak ada itu. Bedaknya cuma satu, bedak pipa. Nomor 5, nomornya aja yang bertingkat-tingkat. Sekarang ada yang untuk di alis, ada yang untuk di sini, ada lagi yang untuk di sini, ada yang di sini, ada di sini. Nah, gajinya suamimu cuma 7 juta, akhirnya kau paksa dia merampok. Dan memang ini perempuan unik dan radikal. Alis sudah dikasih gambar Allah hitam baik-baik, dipergi cukur lagi. Anehnya sudah dicukur, dia gambar balik. Pernah cari masalah namanya ini. Coba kita laki-laki, cukur kan tidak digambar-gambar. Sudah cukur, memang bapak gambar lagi. Berarti bukan soal ekonomi Allah tidak kasih, gaya hidupmu. Dengar ini, bawa pulang ini oleh-oleh. Hidup itu soal ekonomi, seperti lingkaran. Sekecil apapun lingkaranmu, kalau dia bulat pasti 360 derajat. Sebesar apapun lingkaran, kalau tidak bulat tidak mungkin 360 derajat. Bulat itu rasa cukup. Meskipun gajimu 700 ribu per hari, tapi kau cukup dengan itu, kayalah kau. Ya sudahlah ibu yang kalau gitu ibu yang ceramah. Ya, udah ya. Nah sekarang bagaimana Rasulullah mengajarkan kita soal ekonomi? Bapak ibu, bagaimana Rasulullah mengajarkan kita soal ekonomi? Ada Nabi ajarkan, kalau kau mau enak duniamu, itulah sholat duha. Biasakan sholat duha ibu. Nggak usah jawab saya ibu, periksa dirimu masing-masing. Dalam sepekan pernah enggak salat duha? Coba tanya aja. Alangkah bahagianya kita seorang suami pergi cari nafkah, istri kita jam 8 ambil air wudu, lalu dia salat duha 8 rakaat. Selesai 8 rakaat lalu dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikan rezeki suamiku yang halal. Cukupkan ya Allah. Karena kalau selalu kurang, saya takut dia korupsi. Saya takut dia tidak menyembahmu lagi ya Allah. Saya takut dia bawa uang haram." Ibu selalu berdoa tiap hari seperti itu. Masa si Allah tidak kasih? Masa si Allah tidak kasih pak? Padahal Allah sudah bilang, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa kok kepadaku, pasti saya kasih. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Oh, kalau caleg pak bagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita orang Banjar, bubuhan Banjar nih, sama-sama kita orang Bugis, bos Aleh, kartuku magampan nih, Kopa Beta kak, hubungi kak, hubungi saya kalau saya menang, aktif 24 jam, begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Bukan beliau. Iya toh, bu, hafal dah Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Salam, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim. Yang 99 itu tolong carikan saya, ada enggak namanya Allah yang buruk? Semua baik toh? Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kaya, Maha Pengampun, Maha Penerima Doa. Tidak ada Maha Bikin Bangkrut. Tidak ada itu, Bu. Lalu kenapa kita tidak datang kepada Yang Maha Pengasih itu? Berarti bukan soal ekonomi. Kita belum seperti yang Nabi ajarkan. Coba sholat duha, Bu. Saya tidak tahu sholat duha. Berarti Ibu tidak pernah sholat. Karena sholat duha sama saja sholat wajib yang wajib, cuma beda niat. Kalau duhur ya wajib, niatnya wajib. Kalau duha waktunya pagi, bacaannya sama bacaan sholat. Apa niatnya? Ini yang selalu dipersoalkan ibu-ibu. Apa niat? Niat itu guys, hey besti, niat itu bukan soal mulut. No, niat nih soal hati. Karena kadang mulut tidak sama di hati, maka yang Allah nilai hati. Mau ucapkan boleh, tidak ucapkan boleh. Salli sunnatal duha rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Dah hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat sholat duha 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun ibu tidak hafal, ambil jalan praktis. Berdiri tegak menghadap kiblat, Tuhan, sholat duha ya, Allah. Dia yang ketawa, saya serius ini pak. Ya, daripada kau usalli-usalli gak hafal, gak sholat lah kau. Usalli. Ayo bu. Bu, mau dawa oleh-oleh pulang hari ini? Besok mulai amalkan sholat duha. Kalau ibu sudah amalkan, sudah adalah hasil pengajian kita malam ini. Adik-adik, amalkan itu sholat duha. Saya tadi terharu. Sebelum saya ke sini, saya mampir di Kementerian ESDM. Saya tidak pernah bayangkan dihormati oleh setingkat menteri, padahal saya orang kampung. Kampungku tidak ada di atlas. Benar, Pak. Siapa sangka, Pak, saya bisa depannya Jokowi 11 kali ceramah. Saya bisa ceramah depan Prabowo, padahal saya orang kampung. Nggak pernah kalau ustad-ustad yang kondang, Adi Hidayat, Abdul Somad, ya memang dia sekolah soal agama, Pak. Dari kecil dia sudah ke Timur Tengah. Nih, dosen sospol. Saya dosen sospol, Pak. Nggak pernah saya pergi ke Timur Tengah sekolah agama. Apa resepnya? Saya pegang dari dulu sampai sekarang. Sholat duha. Apa susahnya Allah kasih ini dunia? Siapa yang punya dunia, bapak-bapak? Siapa yang punya dunia? Allah. Dan Allah kalau sampean minta, Allah tidak butuh yang kamu minta. Ayo adek-adek, kau minta iPhone-ku. Ustaz, minta iPhone-mu. Pret. Kenapa? Saya juga butuh handphone. Ustaz, kasih mobilmu. Jago kali kau. Saya juga butuh mobil. Tapi Tuhan, apa kau minta Allah tidak butuhkan? Dan hebatnya Tuhan, makin kau minta, makin dia senang. Sudah minta tidak dikasih, berarti belum maksimal caramu minta. Coba lihat anak-anak kalau menangis, ibunya lagi main game. Kalau anak menangis, tidak bangun itu. Tapi, kena. Iya toh. Berarti tadi waktu menangis kurang kreatif. Kurang kreatif. Begitu ada, kenapa kau nak? Iya, Bu. Ekonomi jangan cemas. Allah sudah utus ukur porsinya. Dua, masalah apa lagi? Keluarga. Ini sekarang kita umat Islam, saya heran lihat. Kenapa mesti kau viralkan masalah rumah tanggamu? Selama maulid ini, Pak Jenderal, ini tema yang saya angkat terus. Jangan kau viralkan masalah rumah tanggamu. Suamimu tidak baik, jangan kau viralkan. Minta kau dengan baik-baik pisah. Ibu-ibu, suamimu jahat, tidak sholat, tidak bertanggung jawab. Tidak usah kau bilang, tak kusangka kau begitu. Lain di hati, lain di bibir, lain di hati. Ternyata kau masih berhubungan dengan mantanmu. Apa yang kau mau capai? Apa kau mau capai kau kasih malu suamimu begitu? Kalau dia kau tidak suka, pulangkan saja aku pada ibuku. Atau lihatlah tanda merah di pipi bekas tampar sering kau lakukan bila kau menyatupi samakah aku yang dijual orang hingga sesukamu kaulah kau sat. Berarti memang ini yang hadir perempuan, mama-mama ini, Pak. Karena orang-orang tua semua ini, lagu-lagu lawas kan ini, Pak. Tapi kita masih hormat lagu-lagu dulu, Bu. Pada edukasi di dalamnya. Sekarang lagunya tidak masuk akal. Putar ke kiri, nona. Sekarang kanan, kiri, kanan, kiri. Apa kok dapat itu beleng-beleng? Ibu? Pak, ada tadi ibu-ibu bilang, Ustaz, istri itu tergantung suami. Siapa bilang? Belajar dari mana, Ibu? Kalau tergantung suami, maka istrinya itu Fir'aun masuk neraka. Tapi buktinya, Nabi katakan istrinya Fir'aun masuk surga. Padahal kurang apa jahatnya itu Fir'aun. Kalau tergantung suami, maka masuk surga itu istrinya Nabi Lut. Tapi buktinya apa? Masuk neraka. Kebaikan bukan soal tergantung suami, ibu sendiri. Bu, tidak ada masalah dalam rumah tangga. Tidak ada orang tidak ada masalahnya dalam hutang. Pasti semua ada. Coba lihat, belum menikah sudah punya rumah. Iya toh, ada yang begitu, Bu. Ada yang begitu. Ada, tapi apa masalahnya? Enggak ada anaknya. Iya kan? Alhamdulillah. Sudah 3 tahun, 2 anaknya. Apa masalahnya? Enggak ada rumahnya. Iya toh? Iya. Ada rumah, ada anak, apa masalahnya? Menantunya selalu ikut campur. Bodoh itu istrimu, goblok. Masa itu gordenmu tidak serasi sama serbannya? Ah, bodoh. Baik mertuanya, ada anaknya, ada rumahnya, apalagi masalahnya? Iparku adalah maut. Apa daya, ipar lebih cantik dari istri. Tidak ada orang masalah, Pak. Saya pun, Pak, dalam rumah tangga banyak masalah. Apalagi setelah saya viral, banyak janda-janda curhat, Pak. Baik yang janda muda maupun yang sudah agak tua, yang mualaf, yang selebriti hijrah. Ustaz, baru suamiku meninggal, adakah doa-doa penenang jiwa? Baca ini, Bu, baca ini. Lama-lama dia bilang, Ustaz, jiwaku sudah tenang. Maukah Ustaz menjadi imam dalam hidup? Sudah, mohon maaf, Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Iya, toh? Nggak ada orang, nggak ada masalah. Ada yang bilang, Ustaz, itu romantis sekali rumah tangganya. Dari mana Ibu lihat? Instagramnya, Ustaz, pret. Instagram itu bikin foto 30 detik, share 30 detik. Kamu tidak tahu apa yang terjadi 23 jam sekian menit. Iya, pasti yang di share itu yang slow motion. Instagram, bodoh itu kalau dia lagi bertengkar. Hi guys, dia live bertengkar sana. Bodoh memang kamu. Hai guys, saya bertengkar sudah. Itu belembel itu. Jangan percaya medsos, Ibu. Ya, apalagi kalau selama Ibu menikah tidak pernah dipost fotonya, tiba-tiba dipost fotonya, Bu, waspadalah. Oh, mamanya cek itu istri saya, Bu. Tidak mau dia. Makanya orang selalu tanya, mana istrinya Pak Ustaz? Kan tidak pernah itu ada dilihat di medsos istri saya. Marah dia kalau dia. Waktu saya wisuda S3, IAIN, ada wartawan, dia foto istri saya, lalu dia share. Dia mau ada di berita online. Jam 11 malam baru dilihat istri saya. Dia telpon itu namanya Pak Tamsin. Pak, Bapak penanggung jawab ini. Hapus itu foto atau saya tuntut. Muka saya bukan untuk dipajang di media sosial. Muka saya hanya untuk suami saya. Pak, coba kalau begini istri kan kita merasa, Masya Allah, ini bini, biar yang kelihatan pahanya dia pamer juga. Siapa kau pamerkan? Berarti bukan soal ekonomi dalam rumah tangga, soal bagaimana kita menyikapinya, konsep agama. Tidak ada orang tidak ada masalahnya dalam rumah tangga. Bohong itu, Pak. Jangankan sedulur-sedulur, kurang apa mulianya Nabi. Nabi dalam ekonomi pernah Hasan Husain pucat tidak makan cucu beliau. Dalam kesetiaan pernah diuji kesabarannya Rasul ketika Aisyah dituduh difitnah selingkuh. Itu Nabi. Apalagi kita yang masih tukang gosip. Ustadznya aja dia gosip. Begitu dilihat dari atas, ternyata pendek aja ustaz itu orang. Dia bilang tadi, ternyata kecil loh raja ya. Malah dia lebih bikin sakit hati kita lewat. Itu juga bajunya yang di YouTube. Ya, Bu. Nah, bagaimana konsep Nabi menghadapi dalam rumah tangga dengan masalah? Pesan Nabi, pesan Allah dalam Quran. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu. Lagi krisis ekonomi, sabar. Tadi jabatan tiba-tiba hilang, sabar. Pekerjaan tadinya di Jakarta dimutasi ke pelosok perbatasan paling luar Indonesia, ya sabar. Bukan soal di tempatnya, tapi soal kamu lupa janjimu. Kan itu banyak anggota Polri, kalau anu, Ustaz, saya lihat Ustaz ini dekat dengan Kapolri, bolehkah dibantu kasihan supaya saya pindah tugas? Saya bilang, bukan tempat tugas yang masalah, yang jadi masalah kau lupa waktu kau masuk Polri siap ditempatkan di mana saja. Berarti bukan tempat dinas yang jadi masalah, masalahmu kau lupa janjimu. Ya Ibu. Nah, ketika ada masalah, resepnya sabar. Istri suka ngomel, sabar. Dan bapak apalagi yang sudah pensiun, Pak, enggak ada kegiatan. Oh, bapak kena penyakit namanya post power syndrome. Gampang tersinggung. Dengar ini Ibu-ibu. Kalau suami sudah pensiun, ibu harus hati-hati jaga sikap dan tutur kata. Ada di Makassar, Bu, setelah pensiun, ada cucunya punya kucing. Jadi kalau pagi-pagi dia nonton berita lah itu di ruang TV sama cucunya, kucingnya, cucunya. Itu kucing di samping tidur-tidur, lewat istrinya, dia tendang itu kucing. Apa ini kucing? Tidur aja kerjanya. Dia yang tersinggung. Ibu, Bu, ya, Ibu, mau gampang masuk surga? Mau, mau. Ini kata Nabi, empat golongan perempuan dirindungi surga. Surga yang rindu sama dia, satu, dia dirikan sholat, dua, dia puasa Ramadan, tiga, dia jaga harga dirinya, empat, dia patuhi suaminya. Kalau itu dilakukan, tadahulul jannati bisalam, masuk ke surga dengan penuh keselamatan, terserah pintu mana yang kau mau. Cuma setan tahu ini, Bu. Maka dia hasut kau, lawan suamimu, periksa HP-nya, periksa HP-nya, periksa HP-nya. Mana HP-mu? Mana HP-mu? Ah, itu penghuni neraka itu yang begitu. Ibu. Hei. Hei. Daripada ibu jaga periksa HP, mending ibu jaga anak. Kalau suami selingkuh, dia kawin lagi, urusannya dia deh. Yang penting ibu dipenuhi kebutuhannya. Jaga anakmu, mudah-mudahan anakmu nanti kasih haji. Anakmu nanti ketika dikubur, dia lima waktu doakan. Anakmu nanti ketika kau dikubur, dia bikinkan kau masjid seperti ini. Suami belum tentu jodoh. Ada bilang jahat betul itu Ustaz. Belum mati, belum lagi 3 bulan istrinya meninggal, masih basah kuburnya dia kawin lagi. Eh, lebih hebat temanku, masih hidup istrinya dia kawin. Iya. Mending jaga anak, jaga akhlak, sopan kepada suami. Itulah membuat Allah tersenyum kepada ibu. Suami mau pergi kerja, ibu siapkan sarapan, bikinkan kopi. Setiap mau pergi, cium tangannya, ridhoi saya bang. Oh, surga tersenyum kepada ibu-ibu seperti ini. Cuma kita mau pergi, di mana kau? Banyak sekali pertanyaanmu. Pulang kerja suaminya, enggak ada di rumah. Di mana kau? Lagi jogging. Di mana kau? Padel. Bikin habis semua amalnya ini mama-mama. Bu, ini gunanya pengajian supaya ada perbaikan akhlak. Siapa lagi yang saling menghormati kalau bukan suami istri? Ya kalau orang kaya bu suka bertengkar, ya rumahnya bagus, uangnya banyak, tiap tahun pergi Eropa. Tapi kalau kita yang sudah ngontrak-ngontrak pinggir kali, hujan kebanjiran, suami jelek, istri jelek, bertengkar tiap hari, untuk apa kau menikah? Paling tidak kalau kita miskin tapi bahagia, kita bisa berkata, dia kaya tapi kita romantis sayang. Itu Rasulullah kan rumahnya kecil sekali tuh bu, tapi beliau romantis. Beliau kalau minum sama istrinya, begini caranya minum. Bu, saya kasih lihat. Nabi, dia minum begini, bismillahirrahmanirrahim. Lalu dikasih istrinya. Sudah itu dia minum lagi satu teguk. Bekas bibirnya Aisyah itu dia minum istrinya. Nabi, misalnya Aisyah minum di sini, Nabi juga begini. Coba Bapak praktekkan. So sweet. Coba Bapak praktekkan besok. Begitu Bapak bilang, bau betul mulutmu. Ibu. Bu. Waduh. Kekayaan kita, kalau kita terbatas ekonomi, kekayaan kita adalah saling menghormati. Orang kaya kalau dia saling bertengkar, ya paling tidak banyak duitnya. Kalau kita sudah miskin, suka bertengkar lagi, apalah kekayaan kita di dunia. Dan anehnya lagi, bertengkar, hamil lagi. Bingung. Ya Ibu. Nah, sudah. Sesi kedua, akhlak. Akhlak. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini?" Li utammimal maqarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Akhlak bagaimana? Satu, diajarkan dalam salat sunnah, salat berjamaah. Itu dalam salat berjamaah diajarkan akhlak. Satu, coba lihat. Apa kata Nabi? Kalau kau pergi sholat berjamaah, pakailah parfum dan sikat gigi. Itu akhlak. Kenapa sikat gigi dan parfum? Apakah parfum dan sikat gigi sampai kepada Allah? Itu akhlak. Supaya apa? Bau mulutmu, bau badanmu tidak mengganggu orang di sampingmu. Itu akhlak. Bayangkan kalau bapak 2 hari tidak sikat gigi, tiap malam makan pete, subuh pergi sholat nak sikat gigi, bapak husuk dengan bacaan, orang di samping terganggu, Pak. Alhamdulillah. Orang di sampingmu, la haula wala quwwata. Iya. Allahu Akbar. Bau keteknya sampai ke samping. Dan dia ingat sampai mati itu, lewat ke depan rumahnya. Apa prakteknya? Tidak ada gunanya kau berjamaah di masjid kalau di komplek tidak ada yang senang kamu. Itu aplikasinya akhlak kepada tetangga. Ada orang rajin sholat jamaah, tapi depan rumahnya musuh gara-gara parkir. Samping kanannya musuh gara-gara binatang ternaknya. Samping kirinya musuh gara-gara sampahnya. Belakang rumahnya musuh gara-gara gotnya. Orang seperti ini, kau bukan umatnya Rasulullah. Maka kita akhlak yang pengutama. Coba diajarkan oleh Nabi dalam bertetangga. Kalau kau mau masak sesuatu makanan, banyakkan kuahnya untuk tetanggamu. Jangan juga kuah betul kau kasih banyak, malah jadi fitnah. Makna itu bahasa namanya kias. Ya, kasih, jangan cuma kuahnya, tidak ada dagingnya, maka do fitnah. Kuah lagi tuh. Apa lagi? Coba lihat bertetangga kita, kata Nabi, kalau kau bertetangga, pagarmu pagar, dan kau punya pohon, menyeberang ke tetanggamu, menyeberang pagar itu pohonmu, maka yang menyeberang bukan kamu punya, tapi tetanggamu yang punya. Ya. Lalu mahasiswa saya tanya, "Jenderal, bagaimana kalau istrinya tetangga nyeberang pagar?" Ah, itu bukan punya kau, tetap punya tetanggamu itu. Ayo Pak, ini mengajarkan akhlak. Tutur kata. Coba lihat ketika kita berjamaah, Pak. Coba, ada kan biasa kita lihat itu orang berjamaah, dia kasih pindah kaki. Sudah kita kasih pindah, dia kasih pindah lagi. Kasih pindah lagi. Saya pernah dapat. Kasih pindah lagi, dia tak makin menyerang. Sih, tidak bisa lagi bergoyang kakiku. Terpaksa ku injak kaki. Selesai sholat, dia bilang, "Ustaz, kenapa ditindis?" "Ah, kau ganggu saya berjamaah." "Memang kenapa kau kasih rapat ini?" "Supaya rapat sab, dek. Kalau mau rapat sabmu, bukan jari-jari kaki yang kau kasih rapat, tapi pundakmu. Ini rapat, tapi sabmu longgar. Itu artinya, kamu jangan ganggu orang di sampingmu. Suarimu bahkan itu berdoa pun ada Abu Bakar Siddiq itu kalau berdoa dia katakan jangan keras-keras kau ganggu orang, tapi Umar bin Khattab bilang boleh kau keras karena yang samping-samping ikut mengaminkan. Tujuannya apa? Jangan sampai kau husu dengan bacaanmu kau ganggu orang. Ada memang orang sholat Pak kayak dia baca Fatihah di telinga kita. Alhamdulillah malu. Ya kenapa? Itu semua akhlak. Ya, tutur kata, kata Nabi, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Bahkan bersedekah sekalipun itu ada adabnya, ada akhlaknya. Salah satu syarat diterimanya sedekahmu, menjaga harga diri orang yang terima. Maksudnya apa? Jangan sampai kau bagi-bagi sedekah cuma 25 ribu, lo kau kasih antri orang sampai tengah hari, garu kau close up. Itu kan begitu. Itulah sebabnya dalam Islam ada disebut amil, panitia yang datangi, yang paling baik antara tangan pemberi dan penerima langsung. Itu namanya memuliakan si penerima. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, puncaknya tidak ada gunanya kaya kalau pelit. Bu, tidak ada guna kaya kalau pelit, karena kekayaanmu belum tentu kau nikmati di akhirat. Ya, coba saya mau tanya Bu. Ibu-ibu. Ibu yang di atas, Bu. Bu. Halo, Ibu. Kalau Ibu meninggal nanti, siapa yang pakai perhiasannya Ibu? Anak. Istri kedua. Kawin lagi suamimu. Dia buka cincinmu sambil menangis.
1: Cepat sekali kau tinggalkan saya.
0: Tidak mau keluar, dia kasih sabun. Sudah itu diambil lagi kalungmu. Ini usia pernikahan yang ke-15 ku belikan kau. Gelang lagi diambil. Ini waktu kita umroh ku belikan kau emas Dubai. Menangis, dia simpan emas berliannya Ibu di laci. Sayangku, ini ku simpan sebagai kenang-kenangan. 3 bulan kemudian ketemu janda. Cinta lama bersemi kembali. Dia ambillah emasmu, lalu dia bungkus pita-pita warna pink. Dia datang ke janda, dek, ambil sudah, ini sudah mati yang punya. Daripada diambil si janda Ibu, lebih baik Ibu bawa ke panti asuhan, bawa jadi masjid, bawa jadi tempat-tempat orang belajar agama. Itulah harta yang tidak bisa diambil. Hartanya Pak Jenderal, inilah yang tidak bisa diambil orang. Mengalir terus menerus meskipun sudah 1000 tahun meninggal. Nih, bapak-bapak ini yang kaya semua. Kalau bapak meninggal, siapa pakai perah? Tabungannya bapak, ruko, mobil, siapa yang pakai Pak? Suami kedua. Istri jatuh cinta sama berondong. Ternyata berondong. Berondong ini hobi motor gede-gede, gede motor Harley. Maka dijuallah rukomu. Dia belikan Harley. Dia boncenglah istri. Kita menderita di kubur melihatnya. Aduh. Dia pakai motor. Lewatlah di kuburan, kata suaminya yang berondong, mana kuburnya suamimu sayang? Karena istri lagi memeluk takut jatuh, dia tunjuklah kubur kita pakai kakinya. Itu kuburnya. Maka Bapak Ibu Saudara, terutama bapak-bapak yang sudah muka sakaratil maut, jangan terlalu pelit Pak. Jangan biarkan Pak Jenderal sendiri mengurus masjid ini. Membangun masjid susah, tapi memeliharanya jauh lebih susah. Kebersihannya, fasilitasnya. Jangan berkata, ah ada Pak Jenderal. Masa Pak Jenderal sudah jenderal di dunia, anggota DPR sendiri lagi masuk surga. Mesti kita sama-sama berpastabikul khairat. Ya, yang bisa bangun dengan duit, silakan Pak Jenderal, untuk bulan ini 3 bulan ke depan saya yang bayar listriknya. Insya Allah sudah ada itu listrik di kuburmu. Pak Jenderal, saya yang sediakan Jumat berkah 50 bungkus. Dan tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Bu, Bu, mau setia suami? Tolak bala dengan sedekah 5 juta ini, tolak bala suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Transfer. Yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat tengah malam. Capek sudah saya lihat istriku, ya Allah. Ngomel aja kerjanya, ya Allah. Ada uang, tidak ada uang. Capek saya, ya Allah. Ini ada duitku 5 juta tolak balai, ya Allah. Ya, papa, ibu, adik-adik yang lagi belajar cari kerja, kau cobalah mancing rezekimu dengan sedekah. Coba tunjukkan deh, ada enggak yang bangkrut gara-gara sedekah? Enggak ada, Pak. Cuma ketika Bapak mau sedekah, setan itu sok kaya, itu setan itu. Dan setan tidak nampak, itu gampang diusir. Yang susah diusir, yang nampak. Begitu Bapak ada duit 500 ribu, mau Jumat berkah didapat sama bini. Bang, bang, bang, apa ini bang? Uang apa? Uang sial. Maksudnya apa? Sudah setengah mati ku sembunyi, masih kau dapat. Mau apa itu? Sedekah dek, Jumat berkah. Apa kata bini? Ah, sok-sok kaya kamu, sedekah-sedekah, sholat Jumatmu aja masih selalu terlambat. Ah, ini setan susah diusir yang begini, Pak. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada akhirnya iman dibuktikan dengan akhlak. Sholat yang baik prakteknya adalah inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat ibadah, itu iman. Tidak sah sholat kalau tidak wudu. Maknanya dalam kehidupan kamu harus bersih, tidak mengganggu orang bau badanmu, tidak mengganggu orang rumahmu, sampahmu. Itu adab. Dalam sholat, iman. Tidak sah sholat kalau tidak pakai pakaian. Ya, saya ditanya, ibu-ibu, sah enggak sholat tidak pakai kudung? Sah. Yang penting, ibu, tutup aurat. Mau pakai sarung boleh. Ya kan? Bapak-bapak, sah enggak tidak pakai celana? Sah. Yang penting, bapak pakai sarung. Kalau tidak pakai sarung, tidak pakai celana, namanya orang gila. Apa maknanya? Aurat, rasa malu. Artinya, malu dong. Kalau sudah haji, tidak pernah muncul berjamaah. Malu dong. Majelis taklim, tapi pakaiannya seperti ABG kalau main pedal. Satu. Itu semua prakteknya. Sholat, tidak sah kalau tidak waktunya. Maknanya, dalam kehidupan sehari, pegawai kau harus disiplin. Itu semua aplikasinya, prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kita berjumpa lagi. Sebelum kita akhiri, saya mau kasih cenderamata kepada Pak Jenderal. Pak Jenderal, saya punya baju ini, ini tanda cinta sebagai sesama muslim. Karena beliau anggota DPR, Pak. Bapak mau mengatur negara baik atau tidak, itu tergantung undang-undangnya. Dan undang-undang bukan ustadz yang bikin. Siapa yang bikin? Anggota DPR. Nah, ini ada serban. Dalam Islam, serban itu salah satu fungsinya kalau orang Arab menutup rasa dingin. Nah, dingin. Jadi kita berharap serban ini saya berikan kepada Pak Jenderal menutupi rasa dinginnya umat Islam yang ada di Indonesia. Dingin dari kemiskinan, dingin dari kebodohan. Mudah-mudahan beliau mewakili kita di Dewan. Karena dakwanya seorang anggota DPR jauh lebih efektif daripada Dasat Latif. Jangan hamar, jangan hamar. Anak muda deh kasih kempes ban mobilku. Tapi begitu Komisi 3 tekan Kapolri, berantas itu. Selesai dalam satu hari. Pak Jenderal, ini serbannya Pak Jenderal. Masya Allah. Kasih, ya. Ada juga ini baju, khas baju saya. Bapak Ibu, cari baju yang sama saya, tidak ada. Biasa bilang, dimana beli Ustaz? Saya bikin sendiri. Nah, ini baju khas Dasat Latif. Tidak usah saya pakaikan di sini karena tidak enak, tidak etis kan. Cukup kasih cenderahati. sebagai ikatan seorang muballigh dengan anggota DPR, mudah-mudahan bersinergi mewujudkan Islam yang rahmatan.

0: Kebebasan ini pasti bukan orientasinya keuntungan, tapi orientasinya adalah pastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam mengambil kebaikan. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, duduk dulu Ibu, kita doakan dulu Ibu, berdoa dulu Bu, berdoa dulu ya, siapa tahu doa ini yang diijabah. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk Pak Jenderal dan keluarga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat innaka sami'un karibun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah Sat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah, saat beri hidayah, berikan hidayah kepada kami ya Allah, kemampuan mengamalkan apa yang kami ketahui malam ini ya Allah, kemampuan untuk meneladani sikap-sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kumpulkan kami bersama Rasulmu di akhirat kelak. Rabbana la tusik kulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, saat beri hidayah dan petunjuk, berikan hidayah kepada anak kami ya Allah. Jangan kau biarkan larut dalam dosa dan maksiat, jangan kau biarkan dia menikmati kemaksiatan ya Allah. Berikan petunjukmu ya Allah, tumbuhkan dalam iman dan Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu tadi ada hadiah dari Pak Jenderal. Ada yang tanya, bagaimana saya Ustaz? Ah, kalau Bapak mau baju kori, ah ini namanya kori-kori, Bapak silakan kunjungi kotak kuning, keranjang kuning. Ya. Tulisannya Q-O-R-I, kori. Ah, di situ jual busana-busana muslim seperti saya pakai, tapi tidak ada motifnya sama saya, karena memang khas untuk dibikin itu saya. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA. Radio yang paling asoy.

0: Karena kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgen Sari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgen Sari, sebelum flyover Langgen Sari, Kota Banjar.
2: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
3: Untuk

0: Daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotik Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan.
1: Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah, di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar, sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.
2: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
3: radio yang paling asoy, asyik coy.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawae ti ayeuna kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.

0: kalian. Ini adalah tentang paspor anak. Anaknya mana? Oke, bisa kita mulai. Daftar dulu. Loh, mau kemana? Kan ada M-Paspor. Bisa kapan aja, di mana aja. Tapi kalau 0-5 tahun, tidak harus daftar di M-Paspor. Kalau sudah daftar, datang dengan dokumen lengkap, salinannya, dan materai. Bawa anaknya. Mulai dari 0-17 tahun, semua bisa punya paspor sendiri. Ambil fotonya. Sekarang, tinggal menanti paspor jadi, tanpa rasa khawatir. Selamat berlibur.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asor.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat

0: 1 PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Maka angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asik coy.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Batop untuk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratna Sari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgen Sari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya, di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Hai, saya Ail Kadehi. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan, salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok.
2: Produk Habatok, Habutok, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga teh moro dan otipus. Semua bisa dibeli di apotek Berkah Mandiri atau apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar. Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
3: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari, Kota Banjar.
4: Agen Habatok untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas. Alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang.